0: Syahri Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
0: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan kita tutup Presiden Bambuatan Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan,
8: diketahui Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Saada Durain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Sakura. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar.
17: Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu, RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini bersama saya Dimas. Ya, tentunya kita masih bersama hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan cuaca yang begitu bagus pagi hari ini, jam 7.43, ini udah cerah banget cuaca pagi hari ini. Dan juga tentu ini bisa membakar semangat juga untuk Anda yang menikmati akhir pekan atau weekend ya. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk Anda semuanya, dan juga untuk Anda yang tetap bekerja bahkan di pagi seperti ini atau sudah ingin memulai pekerjaan Anda, ya mudah-mudahan pekerjaannya berjalan dengan lancar ya, dan tetap semangat segala aktivitas Anda yang Anda lakukan di pagi atau di sepanjang hari ini. Pendengar, di awal pagi atau di pagi-pagi seperti ini Anda punya kebiasaan apa nih? Kalau terlihat di lapangan Belam Padang, banyak sekali aktivitas orang-orang di sini sedang melakukan aktivitas olahraga. Ada yang berjalan santai, berlari, ada juga yang sedang bahkan di lapangan bola, ada juga yang sedang bermain sepak bola ya. Tentu aktivitas-aktivitas yang baik, aktivitas yang sehat ya. Ini juga bisa membantu mood Anda untuk melakukan pekerjaan nanti begitu ya, ataupun melaksanakan pekerjaan Anda dengan mengawali sedikit olahraga begitu ya, dan juga ini sehat untuk tubuh. Kita nikmati kembali lagu pilihan pagi ini untuk Anda, dan kita juga masih menanti petugas dari BMKG ya untuk menyampaikan atau melaporkan informasi perkembangan cuaca di sepanjang hari ini Provinsi Aceh.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Oke, apa kabar di manapun Anda berada? Kembali saya sampaikan informasi kali ini terkait pemerintah Provinsi Aceh melaporkan penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh berpotensi merugikan negara hingga sebesar 1 triliun per tahun. Dan angka itu berdasarkan akumulasi penyalahgunaan yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter per hari. Dan perhitungan potensi kerugian negara itu terungkap dalam gelar perkara pada rapat koordinasi penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi bersama Direktorat Reskrimmus Polda Aceh, Banda Aceh. Selain penyelidik Polda Aceh, rapat itu juga dihadiri unsur dari pemerintah Aceh, Pertamina, dan perwakilan SPBU. Nuris mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut cepat kasus penyalahgunaan biosolar bersubsidi yang ditemukan di salah satu SPBU Banda Aceh pada 14 Agustus lalu. Dalam laporan ini disebutkan sudah adanya 15 penangkapan dan penyitaan selama aktivitas itu berlangsung. Dan perbuatan itu menimbulkan dampak yang serius di mana terjadi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian panjang, menghambat transportasi, menaikkan biaya operasional komoditas lokal, serta mendorong kenaikan inflasi. Dan selain itu, Nulis juga menyampaikan bahwa setiap perkara atau hasil penyidikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM pada SPBU segera disampaikan kepada pihak terkait atau BPH Migas. Dan dia juga menegaskan pengawasan tidak hanya diarahkan kepada konsumen atau kendaraan yang melakukan pengisian tidak wajar, melainkan juga memastikan titik distribusi dan operator SPBU menjalankan ketentuan secara benar.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Oh, no, not again.

Ya, pendengar, lagu yang baru saja didengarkan dari Groovy, Gak Penting ya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini saya sampaikan informasi lain terkait kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Aceh menyelaraskan rancangan kanun atau rakan pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh M. Ardiningrat Hidayat di Banda Aceh pada hari Jumat kemarin mengatakan penyelarasan atau harmonisasi rancangan kanun tersebut penting agar tidak berbenturan dengan regulasi nasional maupun provinsi. Menurutnya, pengharmonisasian rakan tersebut merupakan tahapan wajib dilaksanakan untuk memastikan keselarasan substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan agar implementasinya memiliki kepastian hukum. Catatan perbaikan, kata dia, mencakup konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, serta pengelompokan materi muatan agar tepat berada dalam koridor kewenangan pemerintah kabupaten. Ia menyebutkan substansi perancangan kanun tersebut juga diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang regulasi serupa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya sampaikan informasi dari PT PLN UIT Aceh menghadirkan fasilitas disaster recovery center terintegrasi untuk menjamin kelangsungan pasokan listrik dan mempercepat pemulihan saat terjadi bencana. General Manager PLN UIT Aceh, Edi Saputra, mengatakan fasilitas ini menjadi langkah PLN menghadapi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Pusat pemulihan bencana tersebut terintegrasi dengan BPBA dan BPBD, serta menjadi posko utama dan pusat komando dalam menangani gangguan kelistrikan pasca bencana. PLN juga mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur setelah 14 tower transmisi roboh akibat banjir bandang dan longsor di Aceh pada November lalu. Saat ini jaringan tersebut direlokasikan ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu PLN UIP SBU juga membangun jaringan transmisi 275 kV dari Sigli hingga Pangkalan Berandan, serta jaringan Tapak Tuan Subulu Salam. PLN menyebutkan penguatan jaringan ini akan membuat sistem kelistrikan Aceh lebih andal karena tersedia jalur cadangan jika terjadinya gangguan. Keadaan listrik juga diharapkan, maksud kami keandalan listrik juga diharapkan semakin meningkat dengan target beroperasinya PLTA berkapasitas 80 MW tahun ini. Ya, berikut itu dia informasi pagi ini. Kami angkat dari kantor antara dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, memang kalau pengalaman cinta pertama itu ya pasti sudah pasti berbunga-bunga ya. Iya, sampai mata kamu pejam, makan kamu kenyang, aduh. Mungkin bisa kali ya cerita-cerita cerita Anda terkait cinta pertama yang lebih berbunga-bunga sih. Saya rasa cinta pertama juga menjadi cinta terakhir ya. Oke. Dan lagu dari lagu Gama tadi, Cinta Pertama, ini sudah mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan informasi lain kali ini terkait wisata ya. Nah, kampung wisata Luk Gaca di Kecamatan Lepung Aceh Besar terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian budaya Aceh. Dan hal ini disampaikan dalam program Beranda Stasita Suara Nusantara RRI Banda Aceh pada hari Rabu 19 Agustus lalu. Ini yang menghadirkan manajemen operator Luk Gaca Edward SPD SH dan juga destination manager Agus Fernanda SH dengan tema Luk Gaca Wisata Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat. Edward di sana mengatakan Luk Gaca saat ini masih berada dalam fase trial opening sebagai sebelum memasuki tahap operasional penuh. Dan fase tersebut dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata hingga kualitas pelayanan kepada para pengunjung. Dan menurut Edward, keputusan membuka fase uji coba lebih awal tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat. Dan kalau kawasan Luk Gaca ini sebelumnya memang telah menjadi lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk berkemah, berfoto, dan juga menikmati keindahan alam. Nah, trial opening ini sekaligus menjadi ruang bagi pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan juga perbaikan sebelum destinasi tersebut resmi dibuka secara penuh. Nah, dari sisi sumber daya manusia, destination manager Luk Gaca Agus Fernanda menyebutkan sekitar 90% pekerja di kawasan wisata tersebut merupakan masyarakat lokal Lepung dan sebagian besar merupakan lulusan baru yang mendapatkan pengalaman langsung melalui fase trial opening. Dan mereka dilatih mengenai pelayanan wisata, hospitality, komunikasi, dan juga pengunjung, dan hingga penanganan keluhan. Nah, pengelolaan menargetkan kualitas pelayanan yang prima sehingga pengunjung tidak hanya datang karena penasaran, tetapi juga memiliki pengalaman positif dan juga tentunya bersedia kembali. Nah, konsep pemberdayaan masyarakat juga diterapkan melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Dan sejumlah tenan makanan di Luk Gaca berasal dari masyarakat Lepung. Nah, dengan demikian, keberadaan destinasi wisata tersebut diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Nah, saat ini sejumlah fasilitas juga telah tersedia dan juga dapat

Para wisatawan lokal dan domestik, khususnya keluarga, konsep wisata yang ditawarkan menggabungkan aktivitas air, rekreasi alam, kuliner, dan juga pengalaman bermalam melalui fasilitas glamping. Nah, ke depan pengelola berharap destinasi tersebut juga dapat menjadi salah satu persinggahan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh. Oke, itu dia pendengar informasi pagi hari ini terkait wisata Lok Gaca dorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Nah, untuk Anda hari ini mungkin belum tahu nih mau ke mana ya, mungkin bisa langsung saja datang ke Lok Gaca ya. Untuk karena di sana juga sedang tadi dikatakan trial ya, ataupun opening trial ya. Ini masih dalam proses uji coba. Anda bisa rasakan di awal kebangkitan atau awal mula dari wisata Lok Gaca ini, pendengar ya. Pendengar, saat ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pagi ini. Tentunya bersama saya Dimas. Dan juga kita bersama hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih atau pas ya 60 menit lagi untuk kebersamaan kita sampai nanti pukul 10.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Anda masih bersama kami di 97,7 FM dan saya sampaikan informasi lainnya terkait pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanian setempat memastikan distribusi air ke sawah-sawah warga terdampak kekeringan akibat kemarau panjang melanda Kabupaten Aceh Besar. Dan PLT Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Besar Imam Munandar di Lambaru kemarin menjelaskan distribusi air tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan mesin pompa yang dipinjam pakai oleh BWS 1 Sumatera, BPBD Aceh Besar, Dinas PUPR Aceh Besar, dan Dinas Pertanian, dan juga mengoptimalkan distribusi air lewat jaringan irigasi. Dan dia mengatakan fokus penanganan distribusi air yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar mencakup lahan dalam fase primordial maupun masa pertumbuhan sebagai bagian antisipasi gagal panen. Dan dia menyebutkan total luas tanam pada musim gadu mencapai 7.006 hektar dengan lahan terdampak kekeringan mencapai 2.512 hektar yang tersebar di 23 kecamatan. Lebih rinci, ia menyebutkan areal sawah kekeringan ringan seluas 1.108 hektar, sedangkan 659,8 hektar dan juga lahan terdampak berat 389 hektar dan juga puso 355 hektar. Ya, betul-betul itu dia informasi kita angkat dari kantor antara. Dan selamat pagi, saya ucapkan kembali untuk Anda yang pagi ini baru saja bersama kami. Terima kasih untuk Anda juga yang terus setia bersama Persatu RR Banda Aceh. Anda juga dapat mengupdate ataupun mendapatkan informasi-informasi terbaru di alaman kami rri.co.id ya. Dan juga alaman media sosial kami, jangan lupa untuk Anda kunjungi di RRI Banda Aceh untuk Instagram ya, at RRI Banda Aceh dan juga at Programa 1 Banda Aceh. Berikan saya informasikan juga nanti dapat Anda ikuti seperti biasa di akhir pekan atau di weekend ya, di Sabtu untuk program Klinik Angkasa nanti pukul 10 sampai dengan tuntas. Dan ya, selain Anda dengarkan seperti biasa, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini, pendengar? Kami harapkan masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan mungkin juga untuk Anda yang bekerja di bidang swasta ya, di bagian swasta maksud kami, mungkin saat ini sedang sedikit bersuka cita mungkin ya, karena sudah gajian dari hari Jumat kemarin. Ataupun mungkin belum gajian tapi bisa jadi gajinya di hari Senin ya, untuk Anda yang bekerja di bidang swasta. Selamat menikmati waktu akhir pekan Anda ya, bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda ya, di YouTube RRI Banda Aceh Live. Kita akan awali Banda Aceh siang ini dengan program Klinik Angkasa.
1: Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang untuk pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dalam dialog Klinik Angkasa hari ini, pendengar, kita akan membahas tema kanker nasofaring, mengapa sering terlambat diketahui. Ya, pendengar, kanker nasofaring merupakan salah satu jenis kanker yang tumbuh di area belakang hidung dan seringkali sulit dikenali pada tahap awal karena gejalanya yang dapat menyerupai keluhan THT pada umumnya seperti hidung tersumbat, mimisan, telinga berdengung hingga gangguan pendengaran. Dan tidak sedikit pasien yang menderita kanker nasofaring ini baru mendapatkan diagnosis ketika penyakitnya sudah memasuki stadium akhir. Lantas apa saja yang perlu diwaspadai dan siapa saja yang punya risiko terkena kanker nasofaring dan mengapa kanker nasofaring ini sering terlambat diketahui? Dalam dialog Klinik Angkasa RRI pada pagi jelang siang ini maksud kami, akan kita bahas bersama Dr. Oktaria Denantika SPTHT-BKL. Dan jadi Anda juga bisa semakin mengenali gejala, memahami faktor risiko dan juga tidak menunda pemeriksaan ketika muncul keluhan yang Anda curigai sebagai kanker nasofaring. Kita sapa Dr. Okta pagi ini terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Dr. Okta.
2: Waalaikumsalam Bang Amar, selamat pagi menjelang siang.
0: Gimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tadi sempat terjebak ini macet?
2: Alhamdulillah tidak, tadi dari Istui
0: mutarnya. Oh, oke, berarti dari jalur yang jalur berbeda, belakang. Jalur belakang ya. Iya, dan pendengar ya, kebetulan juga memang tadi di seputaran area Banda Aceh sedang ada pawai karnaval ya, jadi mungkin ada sedikit kemacetan untuk Anda di pagi hari ini. Mungkin juga tentunya itu tidak mengurangi kebersamaan Anda dan tetap terus dengarkan Klinik Angkasa, baik itu di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga bisa Anda saksikan di YouTube RRI Banda Aceh Live. Selamat pagi jelang siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami lewat relay dari RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil. Dan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Jadi dok, kita yang dengar tidak cuma dari Banda Aceh, juga ada dari Sabang dan juga di Aceh Singkil sampai Sebu Salam dok.
2: Oh, jauh.
0: Jauh. Ya. Dan juga ada yang nonton dari YouTube tentunya juga ya, saya di lewat live streaming. Nah dokter, kalau kita membahas kanker nasofaring ini sebenarnya apa nih dok yang dimaksud dengan kanker nasofaring itu dok?
2: Baik, mungkin kita bahas dulu masalah kankernya ya. Jadi kanker ini adalah suatu pertumbuhan yang tidak normal dari suatu jaringan di tubuh kita. Nah untuk kanker biasanya itu khas ke keganasan. Jadi kalau jaringan yang jinak itu bisa masih kita sebut tumor. Kalau kanker itu sudah ke arah keganasan. Nah, nasofaring sendiri itu ruangan yang ada di belakang hidung. Jadi ada suatu ruangan yang menghubungkan dari hidung ke tenggorok, namanya nasofaring. Di belakang hidung itu nanti ada juga bagian dindingnya sebelah kiri dan kanan. Nah, di situ ada tumbuh jaringan yang tidak normal. Nah, nanti di dinding itu ada berhubungan ke depan ke bagian hidung, ke arah luar itu ke bagian telinga, dan ke arah bawah itu ke bagian tenggorok. Jadi ketika ada masalah di situ, tentu akan ada muncul gangguan pada hidungnya, telinga, atau bagian tenggorok dan leher, seperti itu.
0: Berarti yang sering kelihatan sebagai kanker itu di bagian benjolan ininya dok, di lehernya?
2: Leher. Jika muncul benjolan itu berarti sudah stadium lanjut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena dia muncul pertama awalnya kecil, mungkin makin lama makin membesar, menutupi saluran ke arah telinga yang disebut dengan tuba estesius. Dan ketika sudah membesar ke depan juga mengakibatkan sumbatan pada hidung. Jadi ada gejala sumbatan hidung, dan nanti ada jaringan limfa juga akan memunculkan benjolan pada leher. Jadi jika sudah muncul benjolan di leher, itu biasanya sudah stadium lanjutnya, bukan stadium awal.
0: Oke, jadi dok, ini kan kanker ini kan sering diketahui, sulit dikenali pada tahap awalnya nih dok ya. Jadi kenapa nih, kenapa ini jadi suatu momok juga nih buat masyarakat ya? Jadi sulit dikenali itu, kenapa bisa gitu?
2: Karena tadi posisinya itu di belakang rongga hidung dan tidak terlihat dari luar. Jadi masyarakat mulai curiga itu ketika sudah ada keluhannya. Awalnya mungkin telinganya berdengung, karena kan tadi dia tumbuh di dekat saluran yang saluran dari telinga tengah ke arah nasofaring tadi. Nah, awalnya muncul telinga berdengung, kemudian turun pendengaran, kemudian juga nanti ketika sudah membesar ke depan, hidungnya tersumbat sebelah. Jadi kanker nasofaring ini biasanya muncul awalnya dari satu sisi, tidak dari kedua sisi. Nah, ketika sudah ada gejala tersebut, baru masyarakat mulai curiga dan baru mencari tahu ke dokter, seperti itu.
0: Berarti memang bisa muncul mau itu di hidung, mau itu di telinga, ataupun mungkin dari benjolan di leher ya dok ya?
2: Iya, gejalanya itu yang muncul setelah dia tumbuh agak besar seperti itu.
0: Itu kalau kanker nasofaring itu dok, apakah diderita oleh kelompok usia tertentu dok?
2: Saat ini, kalau dulu itu mungkin kelompok 40 ke atas ya, tapi sekarang sudah mulai ke arah anak-anak juga sudah ada yang menderita kanker nasofaring. Dari usia di bawah 5 tahun juga sudah mulai ada, tapi memang yang paling sering itu adalah usia-usia 40 ke atas.
0: Ini mengkhawatirkan juga dok ya, semakin banyak penyakit yang dulunya hanya ditemui pada pasien lanjut usia, tapi sekarang pasien anak-anak juga sudah terjangkit.
2: Mulai, iya.
0: Oke, nah kalau dari keluhan yang diderita oleh pasien dok ya, misalnya dari hidung tersumbat, dan kadang mimisan ada juga ya dok?
2: Iya ada mimisan.
0: Nah, dan gangguan lainnya itu sebenarnya selain apakah memang selalu dicurigai sebagai tanda kanker nasofaring, atau sebenarnya juga ada gejala dari penyakit lain itu dok?
2: Nah, kalau sumbatan hidung kemudian mimisan itu memang ada penyakit-penyakit lain yang gejalanya sama, makanya itu suatu challenging untuk dokter, apalagi mungkin dokter umum ya. Pada awal gejala itu mirip-mirip dengan gejala penyakit yang lain. Nah nanti yang membedakannya itu dari pemeriksaan lanjutannya. Awalnya mungkin dari endoskopi, kemudian dari biopsi.
0: Memang harus ini ya, pemeriksaan menyeluruh ya dok.
2: Menyeluruh.
0: Ya. Okay, ya. Nah kalau misalkan ini kan dok, kanker nasofaring itu kan gangguannya di telinga ya. Tapi kenapa nih lokasi kankernya itu berada di belakang hidung itu?
2: Nah, karena di situ ada saluran dari telinga tengah menuju ke nasofaring. Jadi saluran itu normalnya terbuka dan tertutup secara otomatis. Ketika kita menelan, ketika kita naik ke pesawat, itu salurannya akan mempertahankan tekanan di telinga tengah. Nah, jadi normalnya seperti itu. Ketika ada sumbatan di muara tuba estesius, di muara salurannya tadi, saluran tadi tidak bisa menutup dan membuka secara otomatis. Dia akan menutup terus menerus sehingga akan terjadi tekanan, akhirnya terkumpul cairan. Nah, jadi pasiennya akan merasa telinganya seperti penuh, kemudian bunyi berdengung karena gendang telinganya tidak bisa bergerak dengan normal dan ada cairan yang menumpuk di situ. Dan biasanya memang pada satu telinga sebelah saja.
0: Oh, tidak kedua ya?
2: Kalau sudah mulai keduanya, biasanya kankernya sudah membesar ke kedua sisi. Jadi misalnya awalnya di telinga kanan. Nah, ketika sudah membesar, dia akan menutup yang ke kiri juga.
0: Jadi, baik.
2: Awalnya memang pasti di satu telinga.
0: Iya, dok. Karena ini saya jadi teringat juga ya, kalau pertama kali naik pesawat dan tujuannya lumayan jauh itu, pada saat landing itu memang terasa telinga itu seperti penuh keduanya dan berdengung dan sulit mendengarkan area sekitar ya.
2: Iya, karena itu tekanannya kan sudah berubah ketika kita ke ketinggian ataupun menyelam, tekanan di telinga tengah itu berubah. Jadi penyesuaiannya seperti tadi, saluran tadi yang membuka menutup. Jadi kalau dia ada yang menghalangi untuk bekerja secara normal, otomatis tidak bisa membuka dan menutup. Jadi gendang telinganya itu tetap saja stabil. Kalau kita naik pesawat kan ketika kita nelan atau mengunyah permen karet akan normal gitu kan, akan berkurang sumbatannya, kemudian tidak nyeri. Tapi kalau pada pasien kanker nasofaring, karena sudah ada sumbatan tadi, dia tidak bisa membuka lagi. Jadi salurannya sudah tertutup, telinganya sudah mulai kolaps, gendang telinganya tidak dapat bergerak secara normal.
0: Baik, dokter, ini kalau tadi kita berbicara dari kelompok usia, berarti sekarang kanker nasofaring ini kan sudah tidak pilih-pilih usia lagi, dok ya. Kalau dari risiko pekerjaan, kira-kira ada nggak, dok?
2: Kalau risiko pekerjaan ada pada pekerja yang sering terpapar zat karsinogenik ataupun zat-zat yang menyebabkan kanker. Nah, itu bisa dari asap, kemudian dari zat cat yang menyebabkan yang tidak kita tidak pakai masker pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian juga untuk lebih ke gaya hidup sebenarnya, lifestyle. Jadi paparan misalnya merokok, asap rokok itu bisa mengakibatkan dari kanker nasofaring.
0: Baik. Kalau untuk kami nih, dok, yang bekerja ya menggunakan suara, menggunakan headset itu, itu gimana tuh, dok?
2: Kalau untuk kanker nasofaring tidak mengarahkan ke sana. Mungkin ke gangguan pendengaran iya, tapi bukan penyebabnya di nasofaring, bukan dari kanker nasofaring.
0: Oke, baik ya, dok. Berarti sebenarnya, dok, kalau selain tadi kita sudah bahas umur, dari pekerjaan juga ada faktornya ya, ada faktor risikonya. Nah, ini dari genetik nih, dok. Itu gimana, dok?
2: Nah, dari genetik semua kanker itu sebenarnya ada, karena kanker ini merupakan kelainan dari selnya. Jadi bermutasi, awalnya sel kita kan normal. Sel normal itu dia akan tumbuh, kemudian akan mati dengan sendirinya, itu dengan ada jangka waktu yang normalnya. Tapi pada sel kanker, mereka tumbuh secara invasif, secara agresif. Nah, dia tumbuh berbeda dari sel normalnya dan akan berkembang biak dengan banyak seperti itu. Dan nanti tidak bisa dibunuh oleh sistem imun. Jadi karena sel kanker ini dia kan dalam sel ada genetiknya, ada kromosomnya. Jika ada riwayat dari keluarga yang menderita kanker, terutama kanker nasofaring, itu beresiko bisa 2-10 kali lipat menderita kanker. Tapi dengan satu syarat, kanker nasofaring ini dia multifaktoral, jadi banyak faktor resikonya, tidak hanya satu saja, tidak hanya dari genetik saja, tidak dari lingkungan saja, ataupun ada Epstein-Barr virus. Jadi dia gabungan dari semua itu, dari sistem imun juga.
0: Nah, karena tadi dokter sudah nyebut EBV ya?
2: Iya, EBV, Epstein-Barr virus.
0: Epstein-Barr virus itu seperti apa nih, dok, virusnya itu?
2: Dia sebenarnya virusnya itu menyebar dari droplet ataupun air liur. Nah, pada semua orang ada resiko untuk pasti sudah pernah kena dengan EBV ini. Tapi tidak semua orang juga akan menderita kanker nasofaring. Karena tadi dia kanker nasofaring ini muncul ketika sudah ada faktor-faktor resiko yang lain. Dan dia ini Epstein-Barr virus ini merusak dari sel normal. Jadi awalnya kalau ada virus ke tubuh kita, ada virus atau bakteri, sistem imun akan mencoba untuk menghancurkan si virus ataupun bakteri tadi. Tapi pada sistem imun yang terganggu, kemudian sudah ada faktor risiko mungkin dari genetiknya, mungkin dari sering makan makanan ataupun terpapar dengan zat yang menyebabkan kanker, si tubuh tadi tidak dapat melawan si Epstein-Barr virus tadi. Jadi dia akan masuk ke dalam sel, akan mengakibatkan sel tubuh yang ada di nasofaring tadi tumbuh dengan tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan menjadi sebuah kanker jaringan di situ.
0: Baik dok, dan kira-kira mungkin kalau dari pencegahan awal itu apakah ada proses vaksinasi ataupun imunisasi lainnya dok?
2: Ada sebenarnya vaksinasi, cuman untuk di Indonesia belum terlalu digalakkan ya, karena mungkin vaksinnya mahal. Di luar negeri sudah ada mulai vaksinasi.
0: Vaksinnya mahal ya, itu yang penting ya.
2: Dan mungkin memang untuk produksinya belum ada di Indonesia.
0: Beda dengan vaksin yang lain. Oh ya, karena kalau tidak ada produksi berarti otomatis impor ya.
2: Iya, harus impor. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya Epstein-Barr virus ini bukan penyebab utama. Tapi tadi gabungan dari penyebab yang lain.
0: Ini jadi tadi kan juga sempat dokter bahas itu dari makanan ya, makanan yang menyebabkan kanker yaitu atau karsinogenik ya. Itu berarti juga memang kalau dari kita sendiri kadang-kadang ya itu tadi dok ya suka makan bakar-bakaran ya.
2: Ya, makan makanan yang berpengawet, berpenyedap dan ada juga dari beberapa penelitian itu dari ikan asin.
0: Oh iya.
2: Karena ikan asin itu kan dijemur di bawah matahari langsung berhari-hari. Nah, dia nanti akan menghasilkan proteinnya itu akan hancur dan menghasilkan nitrosamin. Nitrosamin ini bisa mengakibatkan perubahan dari sel tubuh kita juga. Nah, jadi ada hubungan dari konsumsi ikan asin yang berlebihan dengan kejadian dari kanker nasofaring.
0: Oke, berarti boleh dikonsumsi tapi sadar diri.
2: Iya, jangan setiap hari.
0: Jangan setiap hari ya dok ya. Oke, nah kalau dari ini dok ya mungkin dari pengalaman dokter sehari ini, misalnya ada orang nih, ada pasien nih dok yang datang mungkin kira-kira nih sudah, mungkin pasien ini sudah melakukan ya walaupun sebenarnya boleh ya, kalau sekarang kan istilahnya self-diagnose ya, jadi sudah cari-cari dari internet gitu, sudah merasa, wah ini kayaknya saya udah kena penyakit ini nih, ada nggak data ke situ?
2: Sejauh ini belum ada, belum karena ada ya? Memang dari keluhan kanker nasofaring ini kan tidak spesifik ya, jadi datang cuma hidungnya tersumbat, ada baru sebulan yang lalu dengan matanya sudah juling, satu sisi, mata kiri, dan itu termasuk yang orang istilahnya update dengan inilah dengan gadget gitu. Dia tidak ke arah sana karena memang cuman mata jul yang dikira ada masalah di mata.
0: Oke.
2: Okay. Nah, rupanya dicek setelah semuanya ada masalah di telinga dan di hidung.
0: Oke, okay, baiklah. Dan itu kalau sudah ada kalau misalnya dokter melakukan pemeriksaan itu biasanya seperti apa aja nih dok tahap pemeriksaannya?
2: Iya, kalau awalnya mungkin kita tetap dari wawancara medis ya, anamnesa, kita wawancara perjalanan penyakitnya, kemudian untuk pemeriksaan dari pemeriksaan fisik dari hidung bisa dilihat dari pakai lampu kepala, kemudian dari telinga dengan otoskopi, kemudian dari leher karena tadi kanker nasofaring ini ada penyebarannya ke kelenjar getah bening di leher. Nah, selanjutnya itu akan diperiksa dengan nasoendoskopi, jadi endoskopi ke arah belakang hidung, itu lebih jelas terlihat apakah ada pertumbuhan tumor ataupun kanker di nasofaringnya. Kemudian selanjutnya nanti akan CT scan dan pemeriksaan standarnya atau baku emasnya itu adalah dengan biopsi, pengambilan jaringan dari belakang kayak gitu. Dari dicubit kemudian diperiksakan di laboratorium patologi anatomi untuk melihat jenis selnya apakah benar itu sel kanker, kemudian juga untuk menentukan jenis selnya apa sehingga nanti menentukan terapinya.
0: Baik dok, dan kalaupun memang terbukti itu bukan kanker dok ya, misalnya benjolan itu bakal hilang nggak dok kira-kira?
2: Benjolan di leher ini ada yang awalnya itu muncul dari kelenjar getah bening sebenarnya, dan dia membesar bisa dari daerah lain, misalnya kalau dari leher dari daerah kepala. Nah, ada benjolan ini yang jinak, ada yang ganas, tergantung dari dari mana asalnya, dari sel mana yang mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya benjolannya jinak, misalnya infeksi pada tenggorok, itu mungkin ada muncul benjolan, terutama pada anak-anak ada benjolan kecil-kecil di lehernya. Jika diobatin dengan benar, pemberian antibiotik, itu akan benjolannya akan hilang. Nah, tapi pada pasien kanker, benjolannya tidak akan hilang, walaupun diobatin. Obatnya ya obat kanker. Saat tadi kalau kanker nasofaring, obatnya itu lebih ke radioterapi, penyinaran, sinar radioterapi. Nah, dan ada juga yang kemoterapi. Nah, bisa juga dua-duanya, kemoradiasi. Jika setelah pengobatan, ada kemungkinan untuk hilang setelah pengobatan dari yang adekuat, yang bisa menghilangkan si kanker yang di nasofaring tadi. Jika kankernya hilang, maka benjolan juga hilang. Tapi kalau sudah membesar, sangat membesar, itu akan sulit hilang. Dia tetap akan seukurannya, cuman mengecil.
0: Baik ya. Dan pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali kami undang Anda untuk bergabung di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan kita akan, mungkin Anda bisa menanyakan ya terkait penyakit nasofaring bersama Dr. Okta. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan jeda dulu. Dialog Klinik Angkasa akan kembali setelah jeda berikut.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh. Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: perintah bos, saya berangkat.
1: Tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
0: Gak usah bos.
1: Sini, gak usah malu-malu.
0: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
1: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
0: Oh, masker. Untuk apa bos?
1: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
0: Oh, begitu bos. Kirain ada tambahan uang saku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Klinik Angkasa yang masih bisa Anda dengarkan di kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga streaming di situs www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di gadget Anda serta bisa Anda saksikan live streaming audiovisual lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Masih bersama Amar dan juga Dr. Okta, kita masih akan membahas tentang kanker nasofaring di pagi jelang siang pagi hari ini. Dan juga masih kami undang Anda untuk bergabung di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Ya, dokter, ini kebetulan sudah ada pendengar kita dan juga pemirsa kita yang bergabung sama kita dalam dialog Klinik Angkasa. Assalamualaikum, selamat pagi, menjelang siang.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, ada Kacut Maria di Montasi. Apa kabar, Kacut?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, sehat, Kacut ya. Ini lagi rehat di sekolah ya? Lagi break ya?
2: Lagi break ya. Tengah subuh kami break nih.
1: Oke, baik. Silakan Kacut.
2: Boleh. Ini langsung ke dokter ya.
1: Silakan.
2: Ini baru buka, nggak tahu topi.
1: Kanker nasofaring ya. Kita bahasnya ini, Kacut. Kanker nasofaring ya. Ini dia kenanya ke, dia gejala di telinga, di hidung, dan muncul benjolan di lehernya tuh, Kak.
2: Baik. Ini mungkin agak nyimpang dikit aja ya. Apa namanya, dokter? Kalau orang dulu kan, yang sekarang dulu ini jarang sekali kena penyakit macam-macam. Penyakitnya sehat, matanya sehat, telinga sehat, giginya lagi sehat. Padahal umur udah kepala mau kepala 6 lebih gitu. Itu sehat saya lihat. Tapi anak-anak sekarang bu, anak-anak SMP masih murid saya tuh. Dah seminggu sekali dah cuci darah tuh. Seminggu sekali, umur 18 tahun masih. Kemudian anak SD. SD itu udah sakit mata, udah macam-macam lah sakit SD. Anak-anak SD itu. Padahal SD masih 10 tahun mungkin. Kenapa sih? Cepat kali kena penyakit, Bu. Apakah pengaruh karena minum-minuman yang dokter bilang tadi? Yang pewarna, yang pemanis, itu mungkin selalu itu, Bu. Apa namanya? Di sekolah memang dilarang. Tapi minumnya di luar sekolah nanti pulang. Udah besok, udah sakit, udah demam. Kenapa banyak kali minum air zat-zat pewarna tadi? Itu pertanyaan saya, apa sih pengaruhnya sehingga anak-anak itu rentan dengan penyakit 15 tahun sakit darah, mata nggak nampak lagi gitu. Mohon penjelasan dok ya. Baik. Itu aja Mar ya.
1: Yuk sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan memang tadi juga kita sudah bahas juga di awal dok ya. Kenapa sekarang kanker nasofaring ini juga diderita oleh kelompok usia yang bukan lansia lagi ya? Silakan dok.
3: Ya, jadi terima kasih Kak Cut. Kenapa anak-anak sekarang banyak menderita penyakit? Karena memang dari ini kan dari pertama dari lingkungan sudah berubah jauh ya. Seperti Kak Cut bilang tadi, mungkin dari makanan di rumah mungkin tidak makanannya sehat ya, tidak nampak atau bisa dikontrol lah sama orang tuanya makanannya yang sehat. Tapi mungkin di sekolah ataupun di luar. Nah, jajanan-jajanan sekarang itu banyak mengandung pemanis, pengawet, kemudian penyedap, seperti mie instan, kemudian makanan-makanan instan, minuman instan. Nah, itu merupakan faktor risiko juga untuk mengubah sel dalam tubuh si anak. Nah, kemudian juga dari bakteri dan virus sekarang itu sudah bermutasi lebih hebat lagi daripada yang dulu. Mungkin orang dulu kalau kena bakteri, misalnya untuk batuk ya batuk aja. Tapi yang sekarang bakterinya sudah mutasi, oh ini ternyata sudah ada antibiotik. Karena kan makin berkembang ilmu pengetahuan, makin berkembang juga si bakterinya. Jadi dulu jika ada bakteri dengan antibiotik sudah antibiotik A, bakterinya bisa tidak mati. Kemudian tapi dengan perjalanan penyakitnya, bakterinya makin pintar. Bakteri dan virusnya makin pintar, dia membentuk dirinya sendiri sehingga lebih kuat seperti itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh si anak, tubuh si anak juga belum bisa menerima si bakteri tadi. Akhirnya bakterinya tumbuh dengan sangat pesat, jadi si yang anak lebih gampang untuk terkena sakit. Makanya mungkin sekarang ada karena perkembangan dari bakteri virus tadi, obat-obatan ataupun vaksin lebih canggih lagi sekarang. Karena kita melihat dari si bakterinya yang sudah berkembang seperti apa. Nah, makanya nanti diberikan vaksin, kemudian obat-obatannya juga di dosisnya mungkin ditambahkan seperti itu. Dan pada anak tadi memang dari awal mungkin juga sudah ada turun genetiknya, faktor genetik. Jadi mungkin dari orang tua ataupun paman tantenya ada yang pernah menderita kanker seperti itu. Dan ada juga dari asap rokok. Jadi mungkin pada zaman dulu yang merokok ya masih sehat-sehat aja. Tapi makin ke bawah, makin generasinya makin ke bawah, itu kumpulan asap rokok di DNA dia akan mengubah sedikit demi sedikit dari si selnya. Jadi ketika nyampe di cicitnya, oh lebih rentan ternyata mengalami kanker ataupun penyakit yang lainnya.
1: Ini juga terkait dengan produksi sel darah putih ya dok berarti?
3: Sel darah putih ya, sel darah putih itu kan lebih ke sistem imun. Dan dia atas nama sel semuanya ada DNA-nya, ada inti selnya, dan di dalamnya itu membawa kode-kode dari keturunan sebelumnya. Jadi dari kakek, nenek, buyut itu akan turun sedikit demi sedikit. Dan nanti mungkin yang sayangnya si cicitnya nanti yang kena. Ketika sudah kumpulan, mungkin yang dulu ada paparan zat yang menyebabkan kanker. Kemudian ada merokok juga. Orang tuanya mungkin ada sakit lain lagi. Itu akan merubah si sel yang akan diturunkan ke cicitnya, ke anak-anaknya yang generasi sekarang.
1: Dokter, kalau dari olahraga sendiri dok ya, misalnya kalau memang katakanlah belum terkena kanker nasofaring, ataupun misalnya kalau sudah terkena, itu efeknya seberapa besar tuh dok ke pasien?
3: Kalau untuk olahraga yang mengakibatkan kanker nasofaring tidak ada. Sebenarnya malah olahraga lebih bagus, karena kanker nasofaring ini tadi kan dari sistem imun kita yang tidak bisa mengatasi dia tadi ya. Dengan pola hidup sehat, olahraga, makan yang sehat dan bergizi, kemudian tidur yang cukup dan teratur, itu dia akan mengakibatkan, misalnya tadi masuk Epstein-Barr virus, itu akan dibunuh si virus tadi. Tapi kalau misalnya pola hidup kita buruk, dia tidak mampu membunuh, akhirnya si virus tadi akan berkembang biak.
1: Ya dok, dan ini juga ada olahraga tertentu nggak dok yang disarankan mungkin untuk mencegah ataupun juga misalnya dalam proses pengobatan dari kanker nasofaring itu sendiri dok?
3: Ya, kalau dalam untuk mencegah yang khusus tidak, tapi dengan olahraga misalnya kardio, jalan santai, kemudian kalau sanggup ya sama si muda bisa dengan running, kemudian berenang itu boleh. Kalau ketika sudah pasien yang menderita kanker nasofaring, mungkin senam yang ringan ya, karena kalau sudah menderita kanker nasofaring itu biasa tubuhnya juga mulai lemah, dia menyerang sistem imun yang lain lagi. Jadi olahraga yang ringan, aktivitas fisik yang ringan, disesuaikan dengan kondisi saat itu.
1: Baik dok ya, dokter ini kalau dari terkait MCU kayak dok ya, itu kan memang kan tidak kelihatan ya di awalnya dok ya. Kalau dari pemeriksaan yang THT rutin itu gimana dok? Bisa kelihatan nggak dok?
3: Pemeriksaan THT rutin yang menyeluruh bisa, rutin dan menyeluruh ya. Itu dari hidung, kan pemeriksaan tetap dari telinga, hidung, tenggorok. Itu bisa diketahui. Pertama dari telinga, gendang telinga itu mulai tertarik, ataupun jika sudah agak lama itu akan muncul gelembung-gelembung di gelembung cairan. Nah dari hidung itu bisa kalau tidak ada gejala ya, tapi kalau misalnya kanker, jaringan kankernya itu sudah membesar, dia akan memenuhi rongga hidung, jadi nampak ada sesuatu di situ. Di rongga hidung ini memang ada seperti benjolan, itu namanya anak kongka atau anak hidung lah istilahnya, itu normal. Nah, tapi ada nanti benjolannya lebih tidak teratur. Kalau kongka tadi kan anak hidung tadi licin dia, bulat licin dan di bagian ke arah pipi. Tapi pada jaringan kanker dia akan muncul tidak teratur seperti daging lemak-lemak yang bergerindil seperti itu. Nah, kemudian kalau dari tenggorok bisa dilihat, tapi memang dari dokternya ya, dokter umum di MCU bisa menilai dari tenggoroknya itu agak turun Tapi itu memang kondisi biasanya sudah bukan stadium awal.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Ya dok, ini dok, katakanlah misalnya, ya walaupun kita berharap tidak ya, misalnya ada mungkin pasien ini akhirnya sudah terdeteksi, itu menderita kanker sudah di stadium akhir dok ya, dan kalau boleh tahu dok, kalau misalnya mereka harus menjalani pengobatan seperti radioterapi dan juga kemoterapi itu biasanya berapa lama dok untuk durasinya itu?
3: Tergantung dari kondisinya tadi ya, karena kanker tadi ketika sudah terdiagnosis dia akan ditentukan stadiumnya. Nah pengobatan itu bergantung dari stadiumnya. Untuk kemoterapi itu bisa biasanya 6 siklus, 6 siklus itu per 3 minggu berarti sekitar 5 atau 6 bulan pengobatannya nanti akan dievaluasi. Nah untuk radioterapi biasanya 33 kali dan itu dilakukan setiap hari kecuali hari libur, misalnya dari Senin sampai Jumat. Nah pengobatannya itu tergantung dari stadium dan kondisi pasien. Dan nanti kadang ada setelah di kemoterapi, kalau kemoterapi itu kan diberikan zat pembunuh sel kanker, tapi terkadang ada sel sehat juga yang terkena karena dia dimasukkan dari pembuluh darah, diinfus masuk ke dalam seluruh tubuh dan nanti akan zat-zat yang tersisa akan dibuang dari urin, dari urinnya. Ketika masuk zat kemoterapi tadi, sel-sel yang sehat bisa terkena, misalnya rambutnya rontok, kukunya juga jadi kuning, kulit jadi kering. Nah, ada juga kadang-kadang pasien yang tidak sanggup menerima si obat tadi, obat kemoterapi. Jadi kondisinya mulai drop. Apalagi yang paling sering itu kalau pasiennya psikisnya merasa berat, nah itu sistem imunnya makin drop. Jadi kondisinya makin turun, ada kalanya kita kemoterapinya kita hentikan ataupun kita ganti. Sambilan si pasiennya kita perbaiki dulu keadaan umumnya. Kita kembalikan lagi untuk fit, baru nanti di kemoterapi. Jadi memang tergantung dari kondisi stadium dari penyakit si pasien.
1: Baik, berarti memang ada jedanya dok ya, untuk pengobatannya tidak bisa setiap hari berarti ya?
3: Iya, tidak bisa. Karena okay. Untuk kemoterapi tadi memang obatnya obat termasuk obat keras.
1: Baik, nah ini dok mungkin pertanyaan juga ya dari saya, untuk pengobatannya sendiri itu ditanggung dengan BPJS dok?
3: Alhamdulillah ditanggung dari awal hehingga akhir.
1: Ditanggung.
3: Jadi nanti ada misalnya dari endoskopinya itu udah ditanggung, biopsi, kemudian CT scan atau kadang memerlukan MRI itu ditanggung sampai radioterapi dan kemoterapi. Nah kebetulan kita untuk radioterapi masih terbatas di Aceh ya. Kita biasa kemoterapi, kalaupun memang ini kita rujuk biasanya ke Medan ataupun ke Jakarta. Dan itu biasa BPJS juga memberikan mengcover untuk pengobatan di sana, untuk tiket juga nggak salah saya di cover untuk pasien dan pendamping satu orang.
1: Iya ya, dan berarti memang dari selain dari pasiennya, dari pendampingnya juga harus ini dok ya, harus sehat-sehat juga ya.
3: Iya harus sehat, karena pengobatan kanker ini tidak sebentar, tidak sekali berobat langsung sembuh, tapi banyak yang harus dipertimbangkan, kemudian juga yang harus disupport untuk ke pasiennya, karena pasien kanker biasanya drop mentalnya ya, jadi psikisnya merasa oh saya ini nggak akan lama hidupnya, padahal dengan psikis yang drop malah makin mengakibatkan sistem imunnya turun, malah ujung-ujungnya nanti kondisinya yang kondisi fisiknya yang drop.
1: Berarti bisa dibilang memang bukan tidak ada, tapi harapan sembuh itu tetap ada, cuman ya memang dari pasien dan juga dari pendamping ya bersabar-sabar aja dok ya.
3: Iya bersabar dan harus semangat, karena ada yang memang kalau kankernya tidak ada kata sembuh sebenarnya ya, tidak hilang total, tapi dia ada fase yang dia bisa seperti orang normal. Nah itu angka bertahan hidup namanya, bisa 5 tahun, 10 tahun. Ada yang memang hidupnya jadinya lebih semangat, dan itu memang tidak ada gejala, tidak muncul gejala. Bisa sampai 10 tahun dia tidak muncul lagi si kankernya tadi. Tapi memang dari pasiennya semangat, olahraga, pola hidupnya dijaga, makanannya juga dijaga, itu bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
1: Baik dok, dan terakhir nih dok, sebagai penutup juga ya, mungkin apa tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan masyarakat dan kapan ini sebaiknya segera periksa diri ke dokter THT supaya kanker nasofaring ini tidak terlambat untuk diketahui, Dok?
3: Baik. Untuk tanda bahaya yang paling sering itu yang sering diabaikan di telinga sebenarnya. Jika ada gangguan pada telinga satu sisi, mungkin dari telinga terasa penuh, berdengung pada satu sisi, sebaiknya segera diobat, dibawa untuk diperiksakan. Kemudian tanda bahaya lainnya itu mimisan. Nah, mimisan yang berulang itu merupakan bisa jadi salah satu tanda dari kanker nasofaring. Kemudian juga ada dari benjolan di leher. Jika muncul benjolan yang tidak terasa nyeri, kemudian membesar secara progresif, secara cepat, itu segera bawa diperiksakan ke dokter. Kemudian untuk jika sudah muncul satu ataupun dua gejala, sebaiknya diperiksakan ke dokter umum. Dan nanti akan di follow up, jadi jangan pindah dokter. Karena nanti tidak akan terfollow up pasiennya, gejalanya. Nah, nanti dari dokter umum pasti akan dirujuk ke rumah sakit dan ke spesialis THT untuk pemeriksaan dan tata laksana lanjutan.
1: Baik, dokter. Dan ini tidak jadi yang terakhir, Dok, ya. Karena ini saya baru cek WhatsApp, ada yang masuk ternyata pesan. Dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, mau bertanya mengapa posisi nasofaring ini membuat pertumbuhan tumor kecil di sana sulit terlihat pada pemeriksaan fisik biasa tanpa alat khusus. Ya. Mungkin ini, Dok, yang pertanyaan terakhirnya ya.
3: Okay.
1: Ya, moga-moga Mas Teo masih mendengarkan ya. Telat saya bacanya.
3: Okay. Jadi kenapa memang tidak terlihat? Karena memang dia tersembunyi di belakang hidung, kemudian dari telinga juga tidak bisa langsung melihat ke nasofaring, dari tenggorok, dari mulut juga tidak bisa melihat ke arah atasnya, ke nasofaringnya. Jadi memang harus ada pemeriksaan, kalau mau melihat langsung ke sana harus memakai endoskopi dari hidung. Nah, tapi tadi dengan gejala-gejala yang khas tadi, itu bisa mengarahkan ke arah ada sesuatu di nasofaringnya. Karena memang itu challenging bagi dokter untuk mendiagnosis, karena lokasinya tadi jauh, kemudian gejalanya tidak khas, banyak penyakit lain yang gejalanya hampir mirip dengan si kanker nasofaring tadi. Tapi dengan jika pasien aware, oh misalnya telinganya sebelah kok berdengungnya awalnya sekali-sekali, kemudian sekarang sudah sering, kemudian pendengarannya mulai turun, itu pasti dia akan mencari bantuan ke dokter umum. Nah, dari situ nanti akan kita dokter umumnya akan menilai, oh, ada sesuatu mungkin ya di nasofaringnya, karena kalau dilihat infeksi pasti ada nyeri, kemudian ada keluar cairan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu di saluran tuba tadi yang di nasofaring, pasti ada gejala lainnya juga. Oh, hidungnya ada sering tersumbat enggak gitu. Biasanya ada ditanyakan di anamnesis.
1: Baik ya, moga-moga Mas Tio ini masih mendengarkan ya dan juga mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Dr. Okta dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian Dialog Klinik Angkasa hari ini bersama Dr. Oktaria Denantika, SPTHT-BKL, yang mengajak kita mengenal lebih dekat kanker nasofaring, dari gejala, faktor risiko, hingga pentingnya deteksi dan juga penanganan sedini mungkin ya. Dan semoga informasi tadi yang sudah disampaikan ini bisa menambah wawasan dan juga kita bisa lebih aware, lebih peka terhadap keluhan yang muncul, terutama jika berlangsung terus menerus atau tidak kunjung membaik. Dan jangan abaikan tanda-tanda pada tubuh Anda, jangan ragu juga untuk periksa ke dokter, terutama di fasilitas kesehatan terdekat, karena semakin dini kanker nasofaring ditemukan, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Terima kasih banyak nih Dr. Okta yang sudah berbagi di Klinik Angkasa untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sampai berjumpa kembali dalam Dialog Klinik Angkasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa, menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

untuk generasi muda Aceh. Punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti atlet turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program dan masih dalam Banda Aceh siang ini bersama Amar di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi Anda baru saja mendengarkan warta berita dinamika olahraga ya dari Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, dari Premier League, Arteta puji dominasi Arsenal usai kemenangan 3-0 atas Coventry. Arsenal memenangkan pertandingan melawan Coventry City dengan skor 3-0 di Emirates Stadium pada Sabtu dini hari tadi ya, 22 Agustus 2026. Mikel Arteta sangat terkesan dengan penampilan dominan timnya, terutama dalam hal dominasi permainan, kejelasan taktis, dan pemahaman strategi. Pelatih Arsenal memuji cara timnya memulai pertandingan yang rumit namun dihadapi dengan hasil yang memuaskan dan performa mengesankan. Kami masih akan hadirkan informasi terkait dunia olahraga ke ruang dengar Anda, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: generasi muda Aceh. Punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Tahukah Anda dampak buruk dari kebakaran hutan? Selain banyak ekosistem terganggu, kabut asap juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Dalam jangka pendek, kabut asap bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Dan dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kanker paru-paru, iritasi mata dan kulit. Cara efektif untuk menghindari kabut asap, pakailah selalu masker standar, kurangi aktivitas di luar rumah, dan minumlah air putih dalam jumlah yang cukup, serta perbanyak makanan yang bergizi. Stop merambah dan membakar hutan, karena hutan adalah sumber kehidupan dan sumber hayati bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Cintailah dan lestarikan alam kita sebagai warisan hayati untuk generasi Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Lanjutkan performa impresif, Behlek melaju ke semifinal Cincinnati Open. Sarah Behlek mencapai semifinal Cincinnati Open setelah mengalahkan Madison Keys 3-6, 6-4, 7-6. Dan hasil tersebut mengantarkan petenis berusia 20 tahun itu ke semifinal turnamen level WTA 1000. Maksud kami level WTA 1000 untuk pertama kalinya. Dan Behlek menyebut keyakinan terhadap kemampuan sendiri adalah kunci untuk melewati pertandingan sulit yang ia hadapi saat menghadapi Madison Keys di pertandingan tersebut.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

Iya, pendengar, Gambus Lai Sukaya dijadikan warisan budaya penggerak ekonomi Subulus Salam. Pemerintah Kota Subulus Salam berkomitmen mengembangkan seni musik orkes Gambus Lai Sukaya Runding. Maksud kami, musik orkes Gambung Lai Sukaya Runding ke sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Pelestarian kebudayaan daerah ini diarahkan pada pemanfaatan aktif, tidak hanya sekedar agenda seremonial belaka. Dan langkah penguatan kapasitas seni tradisional ini diambil untuk memastikan kebudayaan lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Musik gambus khas perbatasan Aceh Sumatera Utara ini dinilai memiliki nilai jual tinggi untuk ajang promosi daerah. Wali Kota Subulus Salam, Rashid Bancin, mendorong integrasi seni tradisional ke dalam berbagai kegiatan publik. Strategi yang disiapkan meliputi penyelenggaraan festival, pertunjukan berkala, hingga optimalisasi program pendidikan seni di sekolah. Rashid menilai pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik dan angka pertumbuhan ekonomi, karena keberadaan identitas budaya dianggap sebagai modal sosial yang sama pentingnya untuk kesejahteraan masyarakat.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1 sebagai
2: kudapan terbaik. Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari ini, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, kaum muslimin dan musliman yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk informasi terbaru dari seputar Aceh dalam program Berita Daerah.

Anda ikuti Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.

0: Inilah warta berita selengkapnya. Harga sembako di Kota Lok Semawe masih tinggi, Disperindakop Lok Semawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Semawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Disperindakop UKM Kota Lok Semawe, Nelpia Surimeina kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
2: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah. Dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
1: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvia menyebutkan, Disperindakop UKM Kota Lok Semawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
0: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
3: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabuh Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
4: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan peminat atau tentunya ramai orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah. Ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000 dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
3: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual-beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Pemko 10 Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota 10 Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota 10 Salam. Kepala DP3AKB 10 Salam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000-an keluarga di Kota 10 Salam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Yopi menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota 10 Salam, Asrul Asani menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030, Teuku Adian Makmur Rizkullah, menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet, cabang olahraga yang akan bertanding, serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030, Teuku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet, cabang olahraga yang akan bertanding, serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teuku Adian usai pelantikan pengurus KONI Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
3: Mungkin alhamdulillah kita hari ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat Satu Data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di PORA nanti, jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
2: Menurut Teuku Adian, Aceh Barat Satu Data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada PORA, jumlah atlet, hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju PORA semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada PORA sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teuku Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada PORA mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita di era siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih harapkan Anda masih dalam kondisi terbaik dan mungkin saat ini Anda baru saja sedang sedang menyantap makan siang Anda ya, beristirahat setelah tadi juga melaksanakan ibadah salat zuhur ya pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat tadi. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda dan kita akan awali kebersamaan kita di 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia dengan lagu-lagu Indonesia pilihan dari pukul 13.30 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati rehat Anda sebelum nanti kita berinteraksi ya bersama di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, dalam cek fakta kali ini kita akan bahas video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video tersebut beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam tersebut terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Anda bergabung bersama kami dalam sesi interaktif di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kita tunggu telepon Anda dan juga WhatsApp Anda ya, untuk telepon di 0651 44 336, dan WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita akan sapa terlebih dahulu nih yang sudah masuk berikut ini di 0651 44 336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anwar.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali, Bang Anwar. Sehat.
0: Alhamdulillah baik ya. Oh, oke. Okay. Baik Fitri, mau request lagu apa Fitri di kesempatan kali ini?
1: Teh hijau. Teh hijau tulus, Bang Anwar.
0: Oke, okay, teh hijau tulus ya. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Lagu populer anak-anak sekarang ya, Laman tahun 2000 tuh.
0: Iya, mau kirim salam buat siapa?
1: Ya pertama Bang Aman, saya selalu tanya Bang Rezeki dan sehat sama keluarga. Buat Bang Arso juga, buat Bang Rizky, Bang Putra, Kaira, buat semua PGS 1 Pulau Aceh, semoga sehat selalu. Buat Kak Yana Dela Baru, Kak Lila Kampung Lada Bang Dedi, Kak Cik Maria, Mbak Dul, Kak Elipa Gair, Kak Yana, dan Bersih Mas Jabang. Nah, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Fitri telepon dan kali ini kita sapa di WhatsApp yang sudah masuk juga di 0852 8285 4445. Ada Bang Heru di Lampasi Kota yang mau request Inikah Cinta versi ME ya. Mungkin salam buat Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Lia, Mas Roy, Mas Roy, Bang Rizal, Kak Juju, Kak Lia, Kak Ulfa Diana, dan pendengar setia RRI Banda Aceh. Mungkin maksudnya buat Kak Salwa kali ya, ketinggalan soalnya nih hurufnya ya, huruf dan kata-katanya ketinggalan ya. Baik, itu dia telepon pertama kita dan juga WhatsApp pertama kita. Ini sudah menyapa ada Fitri Darussalam dan juga ada Bang Heru di Lampasi Kota. Langsung saja pendengar, untuk lagu pertama kita di kebersamaan di 100% Indonesia ya, untuk kali ini satu lagu dari Tulus ya, dengan Teh Hijau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Hey, Amar di sini. Kembali kita menyapa Anda di 0651443336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Amar.
0: Ketemu lagi kita.
1: Semalam
0: di Ruang Rindu, sekarang di 100% Indonesia ya. Masih bersama Amar dan juga Bang Rijal dari Simelu.
1: Tentunya gitu ya.
0: Gimana nih kabarnya nih siang hari ini, Bang Rijal?
1: Alhamdulillah baik,
0: Bang. Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik juga nih, Bang. Cuman mungkin agak sedikit apa ya, goyang nih.
1: Goyang ya?
0: Goyang, belum makan. mau request lagu apa di siang hari ini, Bang Rijal?
1: Ya, karena berhubung cuacanya panas gitu, Bang Mar ya. Dari ini aja lah, dari Gigi ya, Nakal gitu ya.
0: Panas, panas, panas, panas badan ini. Lapar-lapar perut ini ya kan. Iya, mungkin salam buat siapa nih, Bang Rijal?
1: Iya, salam yang pertama untuk Bang Amar, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu di kesempatan siang hari ini ya. Salam juga untuknya Kak Salwa di Darussalam, juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Eli, untuknya Wadul juga ya. Untuknya Ina di Bato, untuknya Kak Cut Maria juga ya. Untuk semua yang lagi dengerin Mampro 1 Banda Aceh di siang hari ini aja, Bang Amar ya.
0: Siap.
1: Sehat tentunya untuk semuanya gitu.
0: Oke,
1: ya,
0: baik.
1: Lagunya ada, Bang?
0: Ada lagunya, ha.
1: Makasih, Bang Amar.
0: Siap,
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan dari WhatsApp ini kembali menyapa ada Mas Theo di Magelang. Ya, Mas Theo ini tidak kirim-kirim salam ya, cuman mau request lagu aja, satu lagu dari For 20 dan juga Cerita Utami ya dengan Mango. Baik, kalau gitu sudah kita siapkan ini, tinggal ditunggu aja ya Mas Theo ya. Ini Mas Theo ini yang mana ya? Apa teman saya di TikTok ya? Soalnya saya ada punya teman TikTok juga namanya Theo ya. Mana tahu ternyata ini Mas Theo ya teman saya di TikTok. Oke, dan itu saja ya pendengar. Satu telepon sudah, satu WhatsApp juga sudah. Langsung saja nih kita mendengarkan bersama ya satu hits dari Gigi dengan Nakal.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: dalam balutan brokat dan kain songket, pada mau kemana nih? Mau ke kondangan ya?
1: Iya, Bu Yasmin. Ngomong-ngomong, kain songketnya bagus banget. Beli di mana ya?
0: Oh, ini kain songket Aceh yang merupakan warisan turun-temurun yang diproduksi di Darussalam Aceh Besar. Motifnya macam-macam loh, Bu Yasmin. Ada yang motif pintu Aceh, pucuk rebung, bunga kertas, dan lain-lain. Songket Aceh ini juga sudah go internasional loh, Bu Yasmin. Sudah dijual, dipamerkan di Jakarta, di Bali, Sri Lanka, Singapura, dan juga Malaysia.
1: Wah, pengen juga nih saya mau pakai songket Aceh. Di mana ya saya bisa dapatkan ya, Bu?
0: Oh, gampang loh, Bu Yasmin. Songket Aceh banyak dijual di tempat-tempat handicraft Aceh atau di pasar-pasar online terbesar di Indonesia.
2: Mari bersama budayakan produk lokal dan bangga buatan Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Iya, dan kembali lagi masih di 100% Indonesia pendengar. Kita coba angkat lagi telepon di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Halo, ada Kak Juju di Sabang. Gimana Sabang hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini terik.
0: Terik ya?
1: Banget lah.
0: Kalau Kak Juju nya gimana?
1: Hah?
0: Kalau Kak Juju nya gimana, terik juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Masuk ke radio, telepon radio.
0: Iya, oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih Kak Juju di kesempatan kali ini?
1: Oke, okay, saya kepingin dengar Bang Ari Lasso nyanyi untuk saya hari ini.
0: Ari Lasso nyanyiin untuk Kak Juju hari ini ya. Judulnya apa nih?
1: Cinta Terakhir aja.
0: Ini cinta terakhir. Bukan
1: gitu iramanya. Jangan ubah irama lagi.
0: Iya. Oke, baik. Mungkin salam buat siapa Kak Juju?
1: Yang jelas Bapak Amar, selamat bertugas. Selamat malam minggu, ntar malam.
0: Oh iya, ini malam minggu ya.
1: Sayang kali, nggak ingat. Orang cap ini asik cat apa kerja aja nih makanya.
0: Oke. Okay.
1: Dari malam sampai sekarang
0: masih kerja nih sampai hari ini.
1: Iya, tadi yang ada yang dokter tuh Bang Mario kan?
0: Iya, betul, dokter.
1: Nggak pulang-pulang, makanya nggak tahu hari ini.
0: Iya.
1: Oke lah. Itu buatnya Marvel di Sabang, Mama juga di Sabang, buat Kak Ina, Kak Yana yang ada di dalam rumah, mudah-mudahan sehat. Pak Idrus juga begitu, mudah-mudahan sehat Pak Idrus. Masuk Pak Idrus, Kak Saiful, Kak Ati di Impur, habis itu Kak Eli, Kak Nur juga di Pulau, dan buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan.
0: Siap.
1: Oke, makasih banyak Bang Mar.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, satu telepon sudah ada. Ada Kak Juju dari Sabang. Dan selanjutnya ada Dr. Benny ya, yang lagi OTW tempat kerja katanya. Mau request lagu Nadif Bahasa Lama, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Spesialnya untuk yang sedang jauh, kangen berat, jaga diri, jaga mata, terus semangat gitu ya. Siap Dr. Benny yang lagi OTW ke Faskes ya. Semoga hari Sabtunya juga menyenangkan. Dan langsung saja pendengar ya, satu nomor kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cinta Terakhir dari Ari Lasso.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu Maafkan dari Atik CB akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia sekaligus di Banda Aceh yang ini untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Amar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh sore ini. Kami akan menghadirkan program Green Radio. Kolaborasi komunitas menanam harapan memulihkan PD Jaya pasca bencana. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Banda Aceh, kita di sore hari ini kembali berjumpa dalam Green Radio.

0: mengangkat tema kolaborasi komunitas menanam harapan memulihkan Pidijaya pasca bencana. Nah, ini sebuah gerakan yang mempertemukan komunitas, relawan, lembaga, dan masyarakat untuk memulihkan lingkungan sekaligus membangun harapan bagi warga terdampak bencana. Bersama narasumber kita, Ibu Wahdini Husniah Hajirah, Field Officer Natural Aceh. Kita akan berbincang tentang gerakan penghijauan dan kolaborasi di Pidijaya. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Baik, ini Ibu Wahdini, bisa diceritakan awal lahirnya gerakan bersama kolaborasi untuk selamatkan Bumo Aceh ini?
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung di RRI Banda Aceh ya. Suatu kehormatan bagi saya. Kita langsung saja ya untuk ceritakan awal mula dari kegiatan ini berlangsung ya. Sebenarnya awal mula lahirnya gerakan ini itu berangkat dari kondisi Aceh saat ini ya. Terutamanya pasca banjir di Aceh, khususnya itu di daerah Pidijaya. Nah, setelah banjir itu, kami melihat banyak pohon dan vegetasi di sekitar bantaran sungai yang mati karena arus yang kencang pada saat banjir dahulu kayak itu. Nah, dari kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian kami. Karena kemarin kita sebelum penanaman ini kita pernah membuat kegiatan juga di daerah terdampak banjir. Nah, khusus di kawasan bantaran sungai ini, sebelumnya itu memang memiliki vegetasi yang banyak, akan tetapi setelah banjir kondisinya banyak berubah dan menjadi lahan terbuka dan tandus seperti itu. Nah, untuk awalnya lagi gagasan ini itu diinisiasikan oleh teman-teman kita dari Yayasan Dara untuk Aceh, Daratan Samudra, dan The Cap atau The Komunitas Double Cabin ID. Khususnya di Aceh kayak gitu. Kemudian mereka mengajak Natural Aceh untuk ikut berkolaborasi untuk kegiatan tersebut. Nah, dari pertemuan beberapa komunitas ini dan kita sudah berdiskusi, mantaplah kami untuk melakukan kegiatan aksi hijau di Pidijaya tersebut. Begitu.
0: Baik, untuk Natural Aceh sendiri ini sudah berapa lama nih berdiri organisasi? Ini organisasi atau yayasan ya kalau betul?
1: Ini kita kumpulan.
0: Kumpulan ya?
1: Kumpulan, itu bukan yayasan. Dari 2013 kalau saya nggak salah
0: cukup,
1: ya Bang.
0: Udah cukup lama
1: karena
0: ya?
1: Karena kita baru bergabung juga. Iya, udah cukup lama.
0: Iya. Mengapa Pidijaya ini dipilih sebagai lokasi utama kegiatan penanaman kali ini?
1: Kenapa Pidijaya? Karena kita sebelum-sebelumnya itu kita sudah pernah melakukan kegiatan juga di beberapa daerah di Pidijaya. Ada di khususnya di Menasah Mancang. Dulu pada bulan April kita sudah pernah melakukan kegiatan psikososial khusus untuk ibu-ibu di Menasah Mancang. Jadi kita melakukan kegiatan itu selama 2 hari di sana, dan kedekatan kita terhadap masyarakat di sana pun sudah terjalin bagus. Nah, dari kegiatan itu sempat tercetus dari beberapa ibu-ibu bilang, tanaman kami sudah habis nih Bu, dibawa banjir, kayak tanaman rumah-rumahan ibu-ibu seperti daun jeruk, boh limeng, kalau biasa orang Aceh bilang ya, buah belimbing mulu ya, kayak gitu. Jadi memang kemarin itu memang seperti bercanda-bercandaan dari ibu-ibu, tapi kita menangkap sangat jelas bahwa itu kesedihan dari ibu-ibu itu, kayak gitu Bang.
0: Ya, awalnya dari curhatan ibu-ibu ya, masalah
1: iya, benar.
0: Sayur-sayuran di rumahnya ya.
1: Iya, Tapi kita lihatnya nggak cuman sayur-sayuran itu aja. Memang kemarin lihat langsung di lapangan itu memang udah tandus semua tuh wilayah-wilayah yang terkena banjir.
0: Nah ini,
1: Jadi cukup panas kalau misalnya kita ke daerah daerah yang terdampak banjir dahulu.
0: Ya ini karena banyak pohon-pohon yang sudah tumbang ya, dibawa oleh banjir ya.
1: Sebagian besar tumbang dan sebagian besar memang mati di tempat seperti itu.
0: Baik, ini berapa total bibit yang ditargetkan untuk penanaman ini dan bagaimana cara pendistribusiannya nanti?
1: Untuk target kita alhamdulillah itu melebihi target ya. Awalnya kita target kita itu 2.000, tapi alhamdulillahnya kita dapat 4.000 bibit. Nah, untuk pendistribusiannya itu seminggu sebelum kegiatan kita melakukan pengantaran bibit terlebih dahulu agar bibit tersebut tidak stres akibat perjalanan dari Banda Aceh, dari Aceh Besar ke Pidijaya. Jadi seminggu sebelum kita udah mendistribusikannya ke Menasah Mancang untuk titik perkumpulan bibitnya. Kemudian di hari H baru kita distribusikan ke desa-desa yang akan kita tanam. Begitu.
0: Ya, artinya targetnya 2 kali lipat ya dari yang direncanakan.
1: Iya, benar.
0: Nah, sejauh ini bagaimana progresnya untuk penanaman di Pidijaya ini?
1: Untuk progresnya, alhamdulillah bagus sesuai dengan ekspektasi kita. Masyarakat di sana pun menerimanya dengan baik ya dan membantu kita untuk mendistribusikan dan menanam bibit-bibit tersebut ke daerah-daerah yang butuh tanaman baru. Alhamdulillah terjalin dengan bagus karena bantuan-bantuan dari komunitas-komunitas lokal juga. Kemarin kita sempat dibantu oleh adik-adik pramuka di Pidijaya, terus ada SAR Pidijaya juga, dan ada PMI kalau nggak salah kemarin juga bergabung dengan kita untuk penanaman pohonnya.
0: Ya ini kan targetnya di 6 desa ya?
1: Iya, benar.
0: Ya ini kan targetnya di 6 desa lokasi penanamannya ya. Jadi apa kriteria pemilihan untuk 6 desa ini?
1: Untuk kriteria pemilihan 6 desa ini, khususnya kita fokus di desa-desa yang dilewati oleh sungai. Jadi banjir itu kemarin asal airnya itu kan dari luapan air sungai ya Bang ya. Nah, jadi kita fokusnya di desa-desa yang dialirin oleh sungai begitu. Jadi ada 6 desa kita fokusnya.
0: Ya, artinya ini fokusnya di bantaran sungai ya, agar
1: ya,
0: bisa menghalau banjir kalau terjadi hal seperti ini lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini Wahdi ini sebagai Field Officer Natural Aceh, apa peran spesifik dalam koordinasi kegiatan ini?
1: Untuk peran saya sendiri, kemarin kita membantu untuk mengkoordinasikan pendistribusian bibit-bibit. Di sini saya nggak sendiri juga, kemarin kita ada namanya itu Kak Sinta dari daratan untuk daratan samudra. Kakak itulah juga yang turut andil dalam pendistribusian bibit-bibit itu kan lumayan banyak bibitnya ya, karena ada yang kecil-kecil juga, ada yang masih bonggolnya, ada yang udah gede gitu. Jadi kita bekerja sama juga sama Kak Sinta kemarin untuk pendistribusian bibitnya. Jadi kita membagi tugas, Kak Sinta yang mengkoordinasikan desa-desanya, sedangkan saya sendiri itu untuk mengkoordinasikan bibit-bibit itu dibawa ke desa-desa mana gitu.
0: Nah, bagaimana proses koordinasi dengan belasan komunitas dan organisasi yang terlibat ini, mulai dari DCAB, Daratan Samudra, hingga PMI Pidijaya sendiri ini? Ini kan pasti repot ya, karena kolaborasi namanya ya.
1: Iya, karena dari beberapa kolaborasi ini kan ada banyak komunitas dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita melakukan pendekatan yang yang apa ya, yang secara tidak formal kayak gitu, jadi lebih santai kayak gitu Bang. Jadi kita terbuka untuk berdiskusi, menerima saran, jadi kita lebih santai kayak gitu, jadi lebih mudah untuk koordinasikan bersama komunitas-komunitas lain kayak gitu Bang.
0: Artinya sebelum melakukan penanaman ini, sebelum pergi ke lokasi, beberapa waktu sebelumnya udah briefing ya, sambil ngopi santai ya.
1: Pasti udah, kita yang di Banda Aceh beberapa kali ngopi-ngopi santai di warkop pastinya. Sedangkan untuk yang di Pidijaya kita by WhatsApp aja kayak gitu.
0: Jadi udah keluhan koordinasi sebelum pelaksanaan penanaman ini ya?
1: Gimana, Bang?
0: Ya ini sudah koordinasi sebelumnya ya, sebelum melakukan penanaman, jadi lebih santai dan lebih dekat pada saat pelaksanaan penanaman ini ya?
1: Iya, pastinya begitu, Bang. Karena memang ini kan lumayan banyak bibitnya, jadi kita memang briefing, yang betul-betul briefing agar tidak terjadi miss pada hari H.
0: Karena kalau udah kolaborasi ini kan, kalau misalnya miss, pasti nggak asik ya di lapangannya. Pasti banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Wadini ya.
1: Betul, betul sekali. Banyak kejadian yang tidak kita inginkan kalau misalnya kita nggak pas nih briefingnya.
0: Nah, pada saat pelaksanaan ini bagaimana di lapangan, Wahdini?
1: Gimana, Bang? Mohon maaf.
0: Pada saat pelaksanaan penanaman ini bagaimana nih? Apakah ada hal-hal yang kejadian-kejadian yang menarik ini di lapangan?
1: Kejadian menarik ya. Untuk penanamannya sendiri, kita ada beberapa bibit ya. Kita kelompokkan dari dua bibit nih, Bang. Dari bibit yang produktif dan non-produktif. Untuk bibit yang non-produktif, ini yang kita tanam secara bersamaan dengan masyarakat di bantaran sungai. Nah, sedangkan bibit produktif itu kita serahkan ke masyarakat agar masyarakat tersebut menanam di pekarangan rumah kah atau di kebun mereka masing-masing. Jadi dari bibit-bibit produktif ini kita juga mengharapkan untuk ke depannya itu bisa dapat membantu mereka seperti itu.
0: Nah, ini kan bibit sampai 4.000 ini ya, sampai 4.000 bibit ya, Wadini ya.
1: Iya.
0: Nah, ini dari mana saja sumber bibit yang digunakan? Apakah ini termasuk dukungan dari BPDAS?
1: Iya, benar. Dari setengah 4.000 itu kita dapat dukungan dari BPDAS. Karena alhamdulillah lagi ada stok juga di tempat pembibitan di Kuta Malaka, kalau nggak salah tempatnya ya.
0: Iya.
1: Dan dari situ kita dibantu dari BPDAS juga sebagai setengah.
0: Nah, ini
1: setengah lagi
0: dari mana ini?
1: Setengah lagi itu ada dari daerah Pidijaya juga yang nggak terkena banjir, mereka menyumbangkan bibit pisang sebanyak kalau nggak salah saya 2.000 juga.
0: Ini bibit pisang sampai 2.000 ya?
1: Iya. Jadi yang bonggol itu itulah tadi bibit pisang, bonggol pisang yang ditanam kembali.
0: Pada saat pelaksanaan penanaman ini, berapa banyak jumlah relawan yang dilibatkan dan bagaimana pembagian tugas antara relawan Banda Aceh dan Pidijaya? Ini kan kolaborasi dari beberapa ini ya, dari masyarakat, ada dari yang lain-lain juga. Ini bagaimana nih, Wadini?
1: Untuk dari yang tim dari Banda Aceh seperti Natural Aceh, The Cap, Daratan Samudra, di sini kita membagi tugas per desa, Bang. Jadi seperti Natural Aceh ini menanggung jawab di desa kalau nggak salah saya Dayah Hussein. Nah, jadi kita bertanggung jawab untuk penanaman di Dayah Hussein. Begitu juga untuk komunitas-komunitas yang lain. Jadi kita punya desa-desa tanggung jawab sendiri. Nah, sedangkan untuk komunitas lokal, mereka membantu kita karena mereka punya banyak massa seperti adik-adik pramuka itu dibagi beberapa kelompok ke desa-desa juga. Jadi mereka yang membantu kita. Dan ada juga tim SAR, kalau saya nggak salah, mereka pergi ke seluruh desa untuk menanam pohon seperti pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon-pohon produktif yang akan ditanami di Menasah, di Gantor Geci, seperti itu. Karena bibitnya terbatas.
0: Iya. Ini pada saat program penanaman di Pidijaya ini, total kira-kira berapa banyak nih personil yang terlibat pada hari itu?
1: Untuk personil yang terlibat, kalau nggak salah saya kira-kira 80 sampai 100 orang ada, Bang.
0: Oh, cukup ramai ya. Baik, jenis pohon apa yang ditanam dan mengapa jenis tersebut dipilih nih untuk pemulihan bantaran sungai, Dini?
1: Untuk jenis-jenis pohonnya, kita ada pohon belimbing, pohon temuru, pohon jeruk purut, itu pohon-pohon yang memang orang Aceh wajib ada nih di rumah ya. Terus ada pohon mangga, jambu Jamaika. Terus ada pohon alpukat juga, itu pohon-pohon yang produktif. Ada petai, ada pisang tadi, ada sirsak juga. Cukup banyak juga Bang, bibit-bibitnya, jenis-jenis bibitnya. Sedangkan untuk bibit-bibit yang non-produktif, itu ada pohon ketapang, ada pohon pucuk red, ada pohon... Apalagi ya, pinang ya kalau saya nggak salah, itu yang khusus kita tanam di bantaran sungai karena pertumbuhannya cukup cepat.
0: Ya, ini selain pertumbuhannya yang cukup cepat nih, kenapa dipilih pohon-pohon itu, Wahdini?
1: Untuk non-produktif sendiri karena kebetulan di BPDES memang itu yang tersedia juga, Bang.
0: Yang lagi banyak jadi kita, bibitnya ya?
1: Jadi kita memanfaatkan bibit tersebut ketimbang kita mencari bibit-bibit lain yang belum tentu ada kayak gitu.
0: Baik, mungkin kita sapa dulu ya. Ada penelpon ini buat ini.
1: Oh iya, baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini dengan Babe ya?
2: Iya, benar Babe.
0: Ya Babe, ada yang ingin ditanyakan Babe dengan narasumber ada kita?
2: Ada ditanyakan kan? Kalau itu batang-batang ditanam di bantaran sungai itu kan sedangkan pembendungan sungai itu ada dia hancur semua kalau batang itu besar nanti gimana itu? Memang itu penghijauan, tapi kalau di bantaran sungai sebenarnya ya jangan batang-batang lah sebenarnya apa kiranya itu. Nah kalau batang-batang besar, batang ketapang itu besar tuh hancur tanggul itu nanti. Nah itu coba gimana nih narasumber? Dari Babe Patimura, ya?
0: Baik, terima kasih Babe.
2: Ya, itu aja coba diterjemahkan yang baik lah ya.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, ini kondisi di bantaran Sungai Pidijaya ini masih ada tanggulnya atau mungkin hanya tanah saja, Wadin? Ini bagaimana gambaran di tempat penanaman ini?
1: Yang saya lihat kemarin ya Bang, tidak ada tanggul, hanya tanah saja, bukan tanah. Jadi misalnya ada hujan atau airnya udah meluap, itu bakal rentan longsor. Jadi kita butuh penahanan secara alami dari akar-akar pohon agar si tanggul dari yang tanah itu bisa tetap bertahan jika ada air meluap.
0: Ya, artinya ini kembali seperti masa lalu ya, ini sungai-sungai yang masih sungai tradisional ya, tidak ada tanggul di kiri kanannya.
1: Asli Bang.
0: Dan ini kalau misalnya hujan lebat seperti beberapa saat yang lalu sempat terjadi banjir lagi ya, Dini ya?
1: Iya, di beberapa daerah di sana Bang.
0: Baik, ini mungkin bisa di jelaskan juga ke Babe tadi ya, penelpon kita ini bagaimana kondisi di daerah tanggul di sana, kenapa dipilih pohon-pohon ya yang akarnya katanya bisa merusak tanggul ini, mungkin bisa dijelaskan Dini.
1: Jadi di daerah Pidijaya itu khususnya di desa-desa yang terdampak banjir sekarang kondisinya kan kita sekarang panas nih Bang. pohon-pohon udah pada mati, vegetasi sudah nggak ada. Di sana memang cukup tandus. Kalau misalnya kita jalan kaki aja, kita udah penuh dengan debu-debu yang bertebangan di sana. Jadi, sedangkan untuk yang di bantaran sungainya, tanggulnya itu memang masih dari tanah liat dan tanah sisa-sisa lumpur yang ditimbun masyarakat di pinggiran sungai. Nah, jadi tanah lumpur itu kan memang keras kalau kering, tapi jika terkena air itu lembek dan rentan longsor. Nah, kita harapkan ketika ada penanaman ini dan pohonnya tumbuh, akar-akar dari si pohonnya ini dapat menahan tanah-tanah itu agar tidak terjadi longsor dan sungainya tetap dalam.
0: Ini tujuannya untuk mencegah erosi ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, bagaimana kegiatan ini menjawab kebutuhan mendesak warga terdampak bencana hidrometeorologi, Wahdini?
1: Mohon maaf Bang, boleh diulang?
0: Bagaimana kegiatan ini menjawab kebutuhan mendesak warga yang terdampak bencana hidrometeorologi?
1: Mohon maaf Bang, putus-putus.
0: Ya ini bagaimana kegiatan penanaman ini, Wahdini, menjawab kebutuhan mendesak warga yang terdampak bencana hidrometeorologi?
1: Kegiatan ini ya, gitu. Mohon maaf Bang. Kegiatan ini kita berangkat langsung dari kondisi yang kita lihat nih, ya seperti saya ceritakan tadi, setelah banjir. Banyak tanaman dan vegetasi punya masyarakat yang hilang akibat banjir. Nah, karena itu kita mencoba merespon dengan dua cara, yaitu dengan menghijaukan kembali bantaran sungai dan memberikan bibit-bibit produktif kepada masyarakat tersebut untuk ditanam kembali di lahan mereka. Nah, jadi kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan lingkungan aja, tetapi juga membantu masyarakat untuk mulai memiliki kembali tanaman yang hilang kemarin, begitu.
0: Nah, ini tujuannya juga tanaman-tanaman produktif yang memang cukup diperlukan ya untuk masyarakat seperti mangga,
1: terus. Apalagi kalau nanti tanamannya nih udah berbuah kayak petai,
0: ada manfaatnya
1: ada
0: gitu ya.
1: Sisa buah-buahan tadi, ya itu bisa menjadi penghasilan ekonomi yang berkelanjutan juga bagi masyarakat.
0: Nah ini kalau yang di bantaran sungai ini kan lebih umum ya, tapi kalau yang di rumah-rumah warga ini apa nih, bibit-bibit apa yang ditanam di rumah-rumah warga ini?
1: Seperti yang saya bilang tadi Bang, kita ada sirsa, ada
0: buah-buahan
1: sal,
0: ya,
1: ada jambu jamaika tadi ya, ada juga yang tiga jenis tanaman yang wajib dimiliki oleh orang
0: orang
1: Aceh,
0: Aceh ya.
1: Kayak tadi belimbing wulu, ada jeruk perut, terus ada daun temuru gitu.
0: Jadi satu rumah ini
1: Oh,
0: dapat
1: lengkari.
0: bibit yang lumayan banyak ya, Wahdini ya?
1: Kita kira-kira satu satu rumah itu dapat satu jenis. Kan ada berbagai macam jenis tanaman tuh Bang. Karena di bibit yang terbatas juga dan masyarakat pun yang rame, jadi kita minimal maksimalnya itu satu rumah satu jenis kayak gitu.
0: Satu rumah satu
1: Jadi ada
0: jenis ya.
1: beberapa jenis dapatnya.
0: Jadi kalau misalnya ada beberapa jenis mangga, sirsak, semuanya kedapatan ya rumah-rumah itu ya. Hampir semua ya.
1: Kalau seperti mangga, seperti ada klengkeng itu karena jumlahnya yang terbatas, jadi kita tanam itu di gantar geci.
0: Tempat fasilitas
1: Jadi
0: umum
1: bisa
0: ya.
1: untuk semua masyarakat kayak gitu. Jadi, iya, jadi pendistribusiannya itu tim SAR sendiri yang turun untuk tanam di gantor-gantor kecil dan menasa. Sedangkan seperti yang kayak kecil-kecilnya itu daun temuru dan lain-lain kawan-kawan yang kecil-kecil itu dibagiin ke masyarakat-masyarakat.
0: Itu hampir semua kedapatan ya,
1: Iya.
0: kalau yang wajib seperti belimbing ya, daun
1: Iya.
0: temuru ya.
1: Karena stoknya yang lumayan banyak juga dan memungkinkan untuk dibagi.
0: Nah ini selain pemulihan ekosistem, apa manfaat ekonomi jangka panjang yang diharapkan dari penanaman pohon produktif ini?
1: Kita nunggu dia, yang penting kita tanaman-tanaman ini kita
0: Merawat,
1: kita
0: ya.
1: rawat dengan kita rawat agar tumbuh dengan baik, dan kita harapkan menghasilkan juga dengan baik agar membantu perekonomian masyarakat ke depan. Seperti di Long ya, biasanya yang saya lihat secara langsung itu petenya itu lumayan lumayan untuk penghasilan ekonomi masyarakat setempat. Nggak memungkinkan juga nih dari bibit-bibit yang kita serahkan ke masyarakat di Pidijaya itu akan sama halnya dengan di Lung itu. Begitu.
0: Ya, karena beda lokasi juga ya, beda ini ya suhunya ya, beda geografisnya ya.
1: Iya bang, tapi kemungkinan bisa hidup juga kok
0: Tapi
1: di
0: dengan
1: Pidijaya
0: kondisi yang
1: asal
0: berbeda ya.
1: perawatannya bagus. Iya.
0: Hasilnya kan pasti berbeda ya, beda lokasi ini ya.
1: Iya, mungkin begitu bang.
0: Ini tantangan di lapangan selama proses koordinasi dan pelaksanaan penanaman ini bagaimana, Wahdini?
1: Gimana bang?
0: Pada saat pelaksanaan ini kan pasti ada tantangan ya di lapangan selama proses. Dan koordinasi pelaksanaan ini bagaimana nih pada saat penanaman itu?
1: Waktu hari itu kebetulan kita adainnya tanggal 15 ya hari pertama. Nah, kebetulan itu hari itu bentrok dengan kejadian yang di Banda Aceh. Jadi kita pun kekurangan massa dari masyarakat yang awalnya itu kita harapkan masyarakat turut andil dalam menanam pohon itu. Akan tetapi kenyataannya pada hari itu kita kekurangan massa dari masyarakat.
0: Ini banyak yang ke
1: Itu
0: Banda
1: aja sih
0: Aceh ya.
1: tadi. Iya, jadi orang Banda Aceh pergi ke luar Banda Aceh, sedangkan orang luar Banda Aceh ke Banda Aceh,
0: Iya.
1: gitu.
0: Kalau untuk daerah Pidijaya aksesnya sudah ini ya sudah aman ya untuk dilalui kendaraan ya pada saat pendistribusian
1: Untuk
0: bibit ini.
1: Di Pidijaya, alhamdulillah udah bagus, udah bisa dilalui. Tetapi ada beberapa daerah di pelosok-pelosok desa-desanya itu memang jalannya masih berlayer lumpur, bang.
0: Artinya ini ada beberapa lokasi tempat penanaman ini sedikit bermasalah di ini ya untuk jalurnya ya.
1: Ya,
0: ini
1: ada beberapa, tapi sebagian besar sudah bagus.
0: Ini bagaimana nih respon dan partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan ini kan sebagian masyarakatnya di ke Banda Aceh nih pada saat pelaksanaan. Nah, ini masyarakat-masyarakat yang di sana ini bagaimana responnya?
1: Masyarakat di sana cukup antusias ya Bang, sampai kita pas mau nanam itu rata-rata ibu-ibu ya, ibu-ibu itu emang udah ngincerin nih itu tanaman-tanaman yang tadi itu tanaman-tanaman dapur yang biasa digunain sehari-hari. Jadi mereka tanya ini mau di gimanain, apakah dibagi atau enggak kayak gitu. Jadi mereka antusias nih untuk mendapatkan bibit-bibit itu. Sampai pas kami pergi pun masih juga tuh di diincar tuh tanaman-tanamannya. Cuman kami bilang nanti ini kita kita serahin ke desa, nanti desa yang akan mendistribusikannya ke ibu-ibu kayak gitu.
0: Baik. Ini setelah bibit ditanam nih, apa langkah-langkah pemeliharaan bibit ini agar tidak sia-sia?
1: Untuk langkah-langkahnya sebenarnya sederhana ya untuk perawatan tanaman ini. Kita cuman butuh antusias dari masyarakat setempat untuk lebih peduli terhadap terhadap bibit-bibit yang telah kita tanam. Misalnya setiap bibit itu dikasih pagar-pagar sedikit biar gak dimakan oleh lembu atau kambing masyarakat di sana, karena kalau di Aceh sendiri kan itu apa ya ternak-ternaknya itu kan
0: masih banyak
1: dibebasliarkan
0: dilepas
1: ya
0: ya.
1: Jadi kita harapkan kepedulian masyarakat terhadap bibit-bibit yang udah kita tanam ini agar dapat dirawat bersama. Karena kalau misalnya kita nggak rawat, tanamannya memang nggak bisa hidup
0: Iya.
1: gitu.
0: Baik, mungkin terakhir harapan Wahdini dan Natural Aceh untuk keberlanjutan gerakan penghijauan ini ke depan bagaimana?
1: Untuk saya pribadi, harapan saya itu tentu kegiatan kayak gini tuh nggak berhenti hanya pada satu hari penanaman kemarin aja ya. Karena menanam pohon itu sebenarnya relatif mudah, tetapi tantangan yang lebih besarnya itu adalah bagaimana kita memastikan pohon tersebut
0: Hidup
1: bisa
0: ya.
1: tumbuh, terus dirawat, dan
0: Ya.
1: benar-benar memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk kita ke depannya. Nah, karena itu saya sendiri berharap untuk masyarakat yang ada di 6 desa tadi itu juga bisa menjadi bagian dari keberlanjutannya gerakan hijau ini. Nah, terutama untuk bibit-bibit yang sudah yang produktif tadi, yang tentunya sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, di situ saya berharap pohon tersebut dapat dirawat secara secara apa ya, secara bagus begitulah. Nah, ketika nanti sudah tumbuh dan berbuah, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.
0: Iya.
1: Nah, jadi masyarakat nggak hanya menjadi penerima bibit, kan, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses penghijauan itu sendiri. Nah, begitu Bang. Untuk dari Natural Acehnya sendiri, yang paling penting itu sebenarnya adalah semangat dari kolaborasinya, dari kolaborasi beberapa komunitas dan perkumpulan kemarin. Nah, kegiatan ini nggak hanya lahir dari satu organisasi, akan tetapi banyak komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian yang sama, begitu. Dari yang kemarin ada Yayasan Daerah untuk Aceh, Daratan Samudra, The Cape ID, kemudian ada nggak hanya komunitas, ada perkumpulan-perkumpulan warga lokal juga yang membantu. Di sini kita lihat bahwa kepeduliannya itu ada loh untuk penyembuhan bencana Aceh ini, kayak gitu. Jadi, kedepannya harapan kami gerakan kayak gini tuh bisa terus tumbuh dan tidak berhenti di PD Jaya. Kami ingin semakin banyak komunitas dan anak muda, serta masyarakat dan berbagai pihak lainnya menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan cuma tugas pemerintah atau organisasi lingkungan aja, tetapi kita bersama, begitu.
0: Baik, ini semoga tidak hanya sampai di Pidijaya ya, tapi di daerah-daerah yang terdampak banjir lainnya ya.
1: Benar, benar sekali.
0: Baik, pendengar dari Pidijaya, kita belajar bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun kembali yang rusak, tapi juga menanam harapan untuk masa depan. Ketika komunitas, relawan, pemerintah, dan masyarakat bergerak bersama, ini satu bibit pohon dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Terima kasih buat Wahdini ya yang sudah berbagi cerita dalam dialog Green Radio hari ini. Saya pamit, tetap jaga lingkungan karena bumi yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RR Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Anda ditemani oleh saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 malam nanti. Sore hari ini cuaca kota Banda Aceh cukup baik ya untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas sore. Banyak masyarakat yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk olahraga sore, atau juga mau nongkrong bersama teman atau keluarga di sore hari ini. Ada juga yang berkunjung ke tempat sekolah ini ya, sekolah boarding ya, yang mengharuskan anaknya untuk nginap di sekolah ya. Ini bisa berkunjung, ketemu sama keluarga ya, atau mungkin juga jemput untuk beristirahat di rumah. Ya, apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda rencanakan di sore hari ini, semoga semuanya dapat terlaksana karena cuaca kota Banda Aceh di sore hari ini cukup bersahabat untuk berbagai aktivitas yang Anda lakukan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap
1: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, guru berbagi jenjang pendidikan di Aceh ikuti pelatihan calon kepala sekolah. Dapur makan bergizi gratis MBG tutup, ribuan siswa di Kecamatan Singkil Utara tak nikmati MBG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah, program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah, program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
2: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam jel ya, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
1: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara,

0: Pemerintah Desa Kampung Jawa akan kembali menata Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jagu hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jagu didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jagu.
2: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jagu peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung, pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jagu, mantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jagu.
1: Pantai Jagu merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu. Berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Madasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat kabupaten setempat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Pil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif

0: mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Forum konsultasi publik, kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak bukanlah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
0: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Dukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Dukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
4: Sekarang ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya mah naiklah. Kalau kemarin 40, Bu, isinya 50 sekarang.
3: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan Maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan Maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan Maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi Maulid.
5: Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra resmi menutup kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan dan komunitas di Aula Hotel Al-Fatah Simpang 3 Redlong. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 18 hingga 20 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Bener Meriah Riswandika menyampaikan bahwa penguatan lintas program dan lintas sektor sangat penting untuk membangun sinergi serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas. Dirinya berharap hasil pertemuan tersebut dapat membangun komitmen bersama yang kuat dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dasar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sekda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya menjadikan pertemuan tersebut sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat aksi bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Sekda juga meminta sinergi yang telah dibangun melalui pertemuan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sekitar 2.000 penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmu telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanesa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmu bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
2: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmu yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, pengoperasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmu berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dapur makanan bergizi gratis MBG tutup. Ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPP SD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
2: Sudah berapa lama di sini berhenti?
3: Sekitar 3 harian.
2: Sudah 3 hari.
3: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru, kayak mana. Kadang kalau nggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bantal, sebagian enggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
1: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPP SD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
4: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang, karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG enggak nampak-nampak. Nah, mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG enggak ada. Mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
1: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG, wilayah Kabupaten Aceh Singkil, melalui Kepala Sekretariat, Ruli Suhaidi membenarkan, ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
5: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini, ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa, anak-anak kita, yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
1: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat, tutup dan tidak beroperasi tersebut, merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Ya, mendengar lagu bersama Cindy Bernadette, Kamulah Satu-Satunya. Baru saja Anda dengarkan di suasana sore hari ini. Masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda hingga di pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Pendengar, senator asal Aceh Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Umah dipercaya menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk periode 2026-2027. Haji Umah ditetapkan sebagai Wakil Ketua 2 Panitia Urusan Rumah Tangga PURT DPD RI melalui proses musyawarah mufakat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Subwilayah Barat 1 yang berlangsung pada 19 Agustus 2026 di gedung DPD RI lantai 8 Jakarta. Rapat Subwilayah Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. Hasil musyawarah di tingkat Subwilayah Barat 1 selanjutnya dibawa ke rapat pleno panitia urusan rumah tangga PURT DPD RI untuk ditetapkan susunan pimpinan. Dalam proses tersebut, Haji Hasan Basri, senator asal Kalimantan Utara, dipercaya sebagai ketua PURT DPD RI. Sementara itu, Haji Umah ditetapkan sebagai wakil ketua 2, Mambe Rob dari Papua Barat sebagai wakil ketua 1, dan Dr. Ida Bagus dari Bali sebagai wakil ketua 3. Susunan tersebut menjadi bagian dari penguatan kepemimpinan PURT DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan untuk periode 2026-2027. Selain Haji Umah, senator asal Aceh lainnya, Azari Cage, juga dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua 2 Panitia Perancang Undang-Undang PPU DPD RI. Dengan demikian, Aceh kembali mendapatkan 2 posisi pimpinan alat kelengkapan DPD RI untuk wilayah Barat 1. Kondisi menjadi ruang strategis bagi para senator Aceh untuk semakin memperkuat aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Haji Umar kembali pimpin alat kelengkapan DPD RI. Nah ini dalam rapat Sub-Wilayah Barat yang berlangsung pada 19 Agustus yang dipimpin langsung Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. Hasil musyawarah di tingkat Sub-Wilayah Barat selanjutnya dibawa ke rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga atau PURT DPD RI untuk ditetapkan susunan pimpinan. Dalam proses tersebut, Haji Umar ditetapkan sebagai Wakil Ketua 2, Mamberop dari Papua Barat sebagai Wakil Ketua 1, dan Dr. Ida Bagus dari Bali sebagai Wakil Ketua 3. Susunan tersebut menjadi bagian penguatan kepemimpinan PURT DPD RI dalam menjalankan tugas kelembagaan untuk periode 2026-2027. PURT ini merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki tugas mengurus berbagai kebutuhan internal kelembagaan, termasuk urusan rumah tangga, fasilitas, serta kantor perwakilan daerah DPD RI yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan DPD RI. Haji Umar menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia mengatakan amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta tetap mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat. Ia berharap kepercayaan tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan DPD RI, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara DPD RI dengan daerah. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di sore yang cerah ini ya, untuk berbagai aktivitas dan rutinitas Anda hingga di pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas bantuan Allah lah kita dapat berubudiah kepadanya, dan rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman, yang saya hormati seluruh pendengar Radio Baitul Rahman, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada salat-salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Sebelum saya kupaskan, lebih dahulu saya membaca teks dulu supaya lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'ata istikharati wa ihramin wa tawafin wa wudu'in wa tanada raka'ata tahiyyati wa ma ba'daha bi raka'ataini fa aksara min fardin aw naflin akhar wa illam yanwiha ma'ahu ay yaskutu talabuha bidzalika amma husulu sawabi amma husulu sawabiha fal wajhu tawakkafahu ala niyati li khabarin innamal a'malu binniyat kama qalahu jam'u mutakhiruna wa'tamadahu syaikhuna lakin zahiru kalamil ashab usulu sawabiha fa illam yanwiha ma'ahu wa huwa muqtadi kalamil majmu'i wa yaqra'u nadban fil ula raka'atai wudu'i ba'dal fatihah walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima wasaniyatu wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu ila rahima wa minhu salatul awabin wa hiya 20 rak'atan bainal maghribi wal 'isya'i. Hamba Allah sekalian, pertemuan kita yang telah lalu saya sudah membahas masalah salat duha, salat witir, sehingga ada wasiat Nabi kepada Abi Hurairah yang perlu kita ingat. Tiga perkara Nabi mewasiat kepada Abi Hurairah. Yang pertama adalah siyamu salasati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Dalam tiap bulan paling kurang kita melakukan ibadah sunat iaitu puasa 3 hari. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum kita tidur. Sehingga tentang masalah salat duha ini telah saya kupaskan jumlah rakaat paling sedikit 2, paling banyak 8, ada juga pendapat sampai 12, tapi bagusnya 8. Tentang salat witir, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat dilakukan dalam tiap malam setelah salat insya sebelum tidur. Boleh juga melakukan setelah bangun tidur. Karena ada orang yang bertanya, kalau misalnya kita melakukan salat witir sebelum tidur, kita melakukan misalnya mau salat witir 5 rakaat misalnya, kita melakukan 2 rakaat dulu, nanti 3 rakaat lagi setelah kita bangun tidur, apakah boleh? Itu boleh, tidak ada jadi masalah. Tapi yang bagusnya, kita melakukan salat witir sekaligus sampai selesai. Artinya kalau mau 5 rakaat, kita lakukan 5 rakaat sampai selesai. Bisa dilakukan salat witir tersebut dengan 2-2 rakaat bisa, ataupun dengan kita lakukan sekaligus. Misalnya ada orang yang mau melakukan salat witir 3 rakaat, boleh dia lakukan 3 rakaat sekali salam. Tapi yang bagusnya 3 rakaat 2 kali salam. Karena dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, jangan kamu serupai salat witir dengan salat maghrib. Karena kalau kita lakukan salat witir 3 rakaat sekali salam, persis salat maghrib. Makanya alangkah bagusnya kalau orang mau melakukan salat witir 3 rakaat, dia melakukan 2 kali salam. Ayat yang dianjurkan baca kalau bisa. Kalau tidak bisa, apa yang suka kita. Yang pertama sekali, kalau kita melakukan salat witir 3 rakaat, rakaat yang pertama Subhanaka Rabbika. Yang rakaat yang kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat yang ketiga kita baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Bil Falaq, Qul A'udzu Bin Nas. Jadi pada rakaat tiga ini terdapat 3 surat. Ini paling bagus bagi orang yang melakukan salat witir. Seandainya kita tidak bisa menghafal ayat tersebut, boleh kita membaca ayat-ayat yang bisa kita. Pokoknya alangkah baiknya setiap kita melakukan salat sunat, dianjurkan membaca surat-surat. Kalau tidak bisa yang warid, apa yang mudah kita lakukan. Jadi pada malam yang berbahagia ini, salat sunat yang dianjurkan adalah 2 rakaat istikharah. Ini tanpa berjamaah. Salat sunat yang istikharah ini kita untuk mencari kebajikan yang belum kita tahu pasti baik ataupun tidak. Misalnya begini, kita mau jualan, mau kongsi dengan teman ataupun mau sendiri. Ini ragu dalam hati kita, kalau saya jualan nanti saya bangkrut misalnya, ataupun tidak baik akibatnya, nanti ada ribut-ribut dengan orang. Pokoknya ada terbenam dalam hati kita hal-hal yang kurang baik. Kita mencari kebajikan. Ini dianjurkan melakukan salat istikharah 2 rakaat. Salat istikharah ini waktunya tidak dikaitkan. Boleh dilakukan di malam hari, boleh dilakukan di siang hari. Setelah kita melakukan salat istikharah, kita minta doa sama Allah. Yang pengertiannya kita minta sama Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, seandainya perbuatan ini baik yang saya lakukan, ada keuntungan agama dan duniawi, berikanlah hal yang tersebut. Kalau yang saya lakukan ini dapat merugikan agama dan dunia, jauhkanlah. Ini kita lakukan salat istikharah ini bukan satu kali, sampai beberapa kali. Waktu kita melakukan satu kali misalnya, karena kita telah minta permohonan sama Allah, kan beri oleh Allah lapang dada. Arti lapang dada, dalam dada kita dianjurkan melakukan hal tersebut. Nyan hana payahli kita lakukan sunat istikharah. Tapi kalau di dalam benak kita, dalam hati kita, masih ragu-ragu kita, ini kita lakukan lagi. Sampai beberapa kali. Kalau misalnya tidak nampak terang juga di dalam hati kita, ini lebih bagus kita tawakuf saja. Jangan kita melakukan. Berarti ada efek samping, kadang nanti kadang rugi. Kalau orang jualan, kalau ada orang mau terima anak menjadi menantu misalnya, dia ragu apakah anak ini bagus, cocok dengan anak saya. Kita tidak tahu akhlak orang. Kita lakukan istikharah, kita minta sama Allah. Kalau si anak ini cocok dengan anak saya, Allah berikan dia jodoh dengan anak saya. Kalau tidak, Allah kasihkan jodoh dia dengan orang lain. Ini kalau nanti ada beberapa kali kita melakukan istikharah, Allah akan memberi terang di dalam hati kita. Ada perasaan enak. Kalau tidak ada perasaan yang bagus, kita tinggalkan. Ini namanya salat sunat istikharah. Ini tanpa berjamaah. Di dalam sunat salat sunat istikharah tersebut ada dianjurkan surah apa yang kita baca. Ini surat yang kita baca, surah Al-Qul Ya Ayyuhal Kafirun, yang rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua surah Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ini bacaan yang dianjurkan. Tapi kalau tidak bisa, boleh kita ganti. Alangkah baiknya kita melakukan sebagaimana perintah. Dan sunat yang tidak dianjurkan berjamaah lagi, sunat ihram. Sunat ihram, sebelum kita melakukan ihram haji ataupun ihram umrah, dianjurkan bagi kita melakukan salat sunat ihram. Karena apa? Salat sunat ihram ini, kalau sudah kita niat melakukan misalnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kalau kita sudah melakukan niat ihram, tidak dianjurkan lagi untuk salat sunat ihram. Makanya bagi orang yang haji melakukan sunat salat sunat ihram sebelum dia niat haji. Sebelum niat haji, kita sudah memakai pakaian ihram, sudah lengkap semuanya, baru kita melakukan salat sunat ihram. Kalau misalnya orang melakukan umrah, tempatnya ada mikatnya masing-masing. Misalnya di Tan'in ataupun Jarana. Pokoknya seluruh tanah halal itu boleh kita niat ihram untuk umrah. Jadi bagi orang yang melakukan salat sunat ihram, waktunya sebelum masuk dalam niat ihram. Begitu juga salat sunat ihram dengan haji. Kalau sudah masuk dia melakukan niat ihram, ini jangan lagi. ini tidak diperintah lagi melakukan salat sunat karena dia sudah meniat untuk melakukan ihram umrah ataupun ihram haji. Sebelum kita lakukan niat tersebut, kita lakukan salat sunat ihram 2 rakaat. Karena menurut Imam Asnawi di sini, ada penghormatan kita, ada 4 penghormatan. Makanya ihram ini termasuk penghormatan bagi tanah haram. Penghormatan yang 4 ini menurut Imam Asnawi, yang pertama penghormatan terhadap masjid. Di mana saja masjid, kita masuk masjid, menghormat masjid, kita melakukan salat 2 rakaat. Baik salat sunat tahiyat masjid ataupun salat fardu, atas nama kita sudah melakukan salat, itu namanya kita sudah menghormati masjid. Ini penghormatan menurut Imam Asnawi, yaitu ulama besar juga, ada 4. Yang kedua, menghormati Baitullah. Baitullah Ka'bah. Menghormati Ka'bah dengan cara kita melakukan tawaf. Makanya bagi orang yang pergi haji ataupun bagi orang yang berada di tanah Mekah, setiap pergi ke masjid dia sunat melakukan tawaf walaupun tanpa ibadat umrah ataupun ibadat haji. Ini penghormatan bagi Baitullah, melakukan tawaf. Yang ketiga, penghormatan terhadap tanah ihram. Dianjurkan kita dengan mengerjakan ihram haji ataupun ihram umrah. Ini termasuk menghormati tanah haram. Makanya niat orang yang ibadah umrah, ihramnya di tanah halal untuk masuk tanah haram. Kita melakukan niat umrah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Siti Aisyah. Kalau orang yang sudah pernah pergi, tentu sudah tahu tempatnya. Yang keempat, penghormatan tanah Mina. Penghormatan tanah Mina dengan melontar jemarah. Makanya setiap orang pergi ke Mina waktu musim haji, dia melakukan lontar jemarah Aqabah. Jemrah ula, jemrah usta, ini dianjurkan. Jadi salat ihram ini seperti salat sunat biasa dia. Kemudian salat sunat yang dianjurkan, salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf 2 rakaat dianjurkan setelah selesai tawaf. Bentu tanya tu tanah suci, goh dah tawaf, kata semayang tu nak tawaf. Ini namanya belum masuk waktu. Tidak sah kalau kita lakukan. Jadi bagi orang yang melakukan salat sunat tawaf, setelah dia menyelesaikan pekerjaan tawaf. Begitu juga sunat wudu. Kita ambil wudu, setelah selesai wudu baru kita masuk ke masjid ataupun musala, kita melakukan salat sunat wudu. Salat sunat wudu ini kita lakukan jangan sampai lama daripada selesai wudu. Misalnya setelah kita selesai ambil air sembahyang, kita hisap rokok dulu. Kan ada orang leh tuan-tuan yang tarik-tarik atap ini. Oh kaget tu duduk lempuh yang sama dalam salat. Itu tidak dianjurkan lagi salat sunat wudu. Karena air di tubuh sudah kering. Jadi bagi orang yang mau melakukan salat sunat wudu, setelah selesai wudu kita masuk ke tempat salat, kita lakukan salat sunat wudu. Ini perlu kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa? Seluruh salat-salat sunat ini, walaupun kita tidak sering, yang seumur hidup kita mesti kita rasa satu kali. Jangan nanti ditanya orang, kamu pernah melakukan salat wudu? Tidak. Salat tasbih? Tidak. Jadi yang ada kita lakukan cuma salat wajib. Ini modal. Sedangkan hadis yang dulu saya sampaikan, bagi orang melakukan salat fardu, ada kekurangannya yang dia tidak tahu kekurangannya, yang tahu hanya Allah. Nanti di hari akhirat dengan salat sunatnya ditempelkan. Artinya kekurangan tersebut ditutupi dengan salat sunat. Makanya perlu. Karena orang yang melakukan salat fardu, dia kadang-kadang dia fikir sudah pas semua. Padahal ada yang silap kita. Misalnya pada suatu hari kita salat fardu, kain kita ada koyak sedikit sebesar paku. Menyetadang tanging de orang rat ikut. Tanya tak fikir kau betul tak temayang roh. Bacaan bagus, semuanya bagus, padahal auratnya terbuka. Tidak tahu kita. Nanti di hari akhirat dinampak oleh Allah, ini salatmu yang pernah kamu lakukan. Pernah kamu lakukan, kamu tidak benar menutup aurat, bocor kainnya. Ataupun kamu salat, celana dalam kamu bernajis. Baru kita tahu. Makanya Allah suruh malaikat periksa ada dia lakukan salat sunat. Kalau ada, tutupi kekurangan. Kalau tidak ada, bawa saja ke neraka. Makaji nyo ditanyo, salat sunat ini jangan kita kesampingkan. Lebih-lebih salat sunat rawatib ataupun salat sunat witir. Tiap malam kita usahakan paling kurang 3 rakaat kita lakukan salat witir. Karena orang terpikir salat witir ini bulan Ramadan saja. Bukan. Bulan Ramadan dianjurkan salat witir berjamaah. Kalau bulan-bulan lain tidak dianjurkan berjamaah, kita salat sendiri. Dan lagi salat sunat yang dianjurkan adalah salatul awwabin. Wahia 20 rakatan bainal maghrib wal isya'i. Ini lebih jarang lagi kita lakukan. Salat sunat awwabin, dianya salat sunat awwabin jumlahnya 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Nah, misalnya kita pergi ke haji misalnya, ataupun pergi umrah. Setelah kita melakukan salat maghrib di sana, setelah kita melakukan salat sunat setelah maghrib, salat rawatib, apalagi yang kita lakukan salat sunat? Inilah salat sunat awabin. Jumlah salat sunat awabin 20 rakaat. Makaji menyatakan dalam Islam, ditanya hana payah tak olahraga ali, katik ngau olahraga dalam Islam. Ngan tak semayang, baik tanik ke olahraga maksudnya. Dengan tatim pubuk semayang 20 rakaat, badan-badan sehat. Ini waktunya antara maghrib dan insya. Setelah maghrib, sebelum sampai insya, dianjurkan salat awwabin. Arti salat awwabin, salat kita mau kembali kita kepada Allah. Bagi-bagi kita yang hidup kita akan semuanya ada kesalahan, kesilapan. Jadi dengan kita lakukan salat awwabin ini, bagus sekali. Jadi salat Awabin ini ada juga riwayat 6 rakaat, ada juga 4 rakaat, ada juga 2 rakaat. Nah, paling banyak 20 rakaat. Kadang nanti kan ada, karena ada orang tanya sama saya, saya waktu pergi ke umrah setelah salat maghrib, salat sunat maghrib, setelah itu nak tahu apa lagi saya kerjakan. Mau mengaji tidak bisa. Saya bilang, kalau tidak bisa salat Awabin saja, saya tidak tahu. Makanya perlu kaum muslimin. Dengan kita tahu salat Awabin ini antara maghrib dan isya, walaupun bukan di Mekah, di kampung bisa, karena tiap malam dianjurkan. Kalau kita tidak mau melakukan 20 rakaat, boleh kita lakukan 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, paling banyak 20. Karena apa? Karena kalau 20 rakaat kita lakukan, setelah itu sudah masuk waktu insya. Kita duduk sebentar sudah insya. Makanya bagi orang yang sibuk mau ibadat, melakukan ibadat, bagus sekali ini kita lakukan salat Awabin. Dan salat sunat yang dianjurkan lagi, salatut tasbih. Wahia arba'u rakaatin, dianya salat tasbih adalah 4 rakaat. Boleh bitaslimatin dengan 1 salam. Boleh taslimataini 2 salam. Tergantung sama kita. Ini saya mau melakukan salat tasbih. Apa sekaligus 1 salam ataupun 2 salam. Tapi kalau sekaligus 1 salam, dianjurkan kita duduk tahiyat awal. Seperti kita lakukan salat sunat yang lain 4 rakaat sekali salam misalnya, ini disunatkan duduk tahiyat awal, lalu rakaat yang keempat nanti tahiyat akhir. Bagi orang yang melakukan 2-2 rakaat, ini tidak ada tahiyat awal. Jadi tergantung pada kita. Tapi di sini ada disebutkan pendapat Imam Nawawi. Kalau kata Imam Nawawi, kalau melakukan salat sunat tasbih di malam hari, paling bagus 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat salam, 2 tambah 2 rakaat lagi salam lagi. Jangan kita lakukan 4 rakaat baru kita salam. Ini kalau malam bagusnya 2 rakaat sekali salam. Karena ada hadis juga daripada Rasulullah, hadis ini lebih umum. Kata Rasulullah, salatul lail masna masna, salat waktu malam adalah 2-2 rakaat. Makanya bagi orang yang melakukan salat tasbih di malam hari, lebih bagus 2 rakaat. Bagi orang yang melakukan salat sunat tasbih di siang hari, boleh dia lakukan 4 rakaat sekali salam, boleh 2 rakaat sekali salam. Jadi mengenai salat tasbih ini, dianjurkan bagi kita, sepatutnya orang yang melakukan salat tasbih ini, jangan tinggal ia dalam 1 minggu, jangan sunyi daripada 1 kali. Ataupun 1 bulan, ataupun seumur hidup. Yang bagusnya, tiap hari kita melakukan salat tasbih. Jadi bagaimana kita melakukan salat tasbih? Ini ada 2 tata cara. Cara mengerjakan salat tasbih. Salat tasbih ini, jumlah bacaan tasbih dalam 1 rakaat 75 kali. 2 rakaat 150. 4 rakaat 300 tasbih. Jadi yang kita baca, ini saya baca dulu tata cara yang pertama. Yang pertama kita membaca 15 kali setelah selesai membaca Fatihah dan ayat. Misalnya kita niat dulu pertama Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar kita niat dalam hati saya salat sunat tasbih 2 rakaat misalnya. Setelah kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, lalu kita baca ayat. Setelah itu kita membaca tasbih 15 kali. Bagaimana tasbih yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar 15 kali pada rakaat yang pertama setelah baca Fatihah dan ayat. Kemudian kita rukuk. Di dalam rukuk setelah selesai zikir rukuk, setelah selesai zikir rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lalu kita baca tasbih 10 kali. Kemudian iktidal sami Allahu liman hamidah. Kita baca pada saat iktidal 10 kali. Lalu kita sujud. Di dalam sujud setelah selesai wirid zikir sama sujud, artinya setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, kita baca tasbih 10 kali. Kemudian kita duduk, duduk antara 2 sujud. Kita baca setelah selesai zikir, duduk antara 2 sujud. Jangan lupa zikir itu. Setelah kita baca Rabbil Fili itu, kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kita sujud lagi. Kita baca lagi 10 kali tasbih. Sebelum berdiri dianjurkan kita setelah sujud kedua duduk istirahat sebentar. Sama duduk istirahat kita baca 10 kali. Jadi jumlah tasbih pada rakaat yang pertama jumlahnya adalah 75 kali. Pada rakaat yang kedua begitu juga. Setelah Fatihah 15 kali, pada rukuk 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, duduk lagi 10 kali, lalu kita duduk tahiyat akhir. Sebelum membaca at-tahiyyatu untuk tahiyat akhir, dianjurkan kita membaca tasbih 10 kali. Karena ganti daripada duduk istirahat. Karena rakaat yang kedua tidak ada lagi duduk istirahat. Yang ada duduk istirahat rakaat pertama tadi. Rakaat yang kedua tidak ada. Jadi berhubung rakaat yang kedua tidak ada duduk istirahat, kita baca tasbih 10 kali sebelum membaca tahiyat. Jadi bagi para pendengar, kalau mau melakukan salat tasbih, malam ini terus kita praktek. Kita praktek masing-masing di rumah ataupun di masjid supaya jangan lupa. Seandainya ada pertanyaan, kalau lupa kita membaca tasbih, kita ada niat salat tasbih tapi tasbih yang dianjurkan tidak kita baca, apakah sah salat kita? Ini sah. Karena hukum membaca tasbih dalam salat sunat tasbih, hukum membaca tasbih itu bukan hukum rukun fardu dia. Hukumnya sunat hayah. kalau sunat haiah, kalau kita baca ada pahala, kalau lupa tak usah diganti dengan sujud tahwi. Karena nanti ada orang dia fikir kalau lupa dia baca tasbih ini tidak sah salat, sah salat. Karena hukum membaca tasbih ini adalah sunat, bukan kewajiban. Tapi alangkah kurangnya kita tidak cocok dengan judul. Kita salat tasbih, tasbihnya lupa. Kita salat hari raya, takbirnya yang 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, lupa kan tidak bagus. Walaupun salat sah, tapi bagus kurang, tidak sesuai dengan judul. Inilah pengajian kita, berhubung waktunya sudah habis. InsyaAllah nanti lain kali kita pertemuan lagi adalah salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Jadi pengajian kita sedikit-sedikit insyaAllah nanti pembahasan fikih ini sampai kepada pernikahan, sampai kepada muamalat ekonomi menurut Islam, semuanya kita melakukan pembahasan. InsyaAllah bagi yang mengikut pengajian ini akan dia tahu sedikit masalah hukum Islam, iaitu hukum fikih. Hanya demikianlah, lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Janji untuk Bumi bersama RRI Denpasar. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksaka, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini.
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Masih menemani Anda di malam hari ini pendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini untuk Sabtu malam Minggu ya, edisi 22 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menuntaskan penyiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keuangan antar daerah sebesar 27 miliar rupiah. Sejumlah paket perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih kini dipersiapkan memasuki proses lelang. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kota Pematang Siantar sebesar 25 miliar rupiah, pemerintah kota Sawalunto 1 miliar rupiah, dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 1 miliar rupiah. Dan seluruh anggaran diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah, Al-Fahmi, mengatakan persiapan paket pekerjaan telah mencapai 100%, namun realisasi keuangan masih menunggu pemenuhan persyaratan dari konsultan perencana sebelum proses pekerjaan dilanjutkan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar perkumpulan Bentang Pengetahuan Lingkungan Aceh Bentala Aceh dan SD Alam Inklusif SD Alam Inklusif Islamic Orbit School atau IOS bangun kerjasama di bidang pendidikan lingkungan hidup inklusif melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada 18 Agustus 2026. Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan komitmen kedua lembaga untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan yang inklusif sejak dini bagi anak-anak Aceh. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang diikuti siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru SD Alam Inklusif IOS. Sebelum penandatanganan MOU, Bentala Aceh memberikan edukasi lingkungan hidup dengan tema merawat kemerdekaan, merawat alam, merawat solidaritas. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya merawat kemerdekaan. Selain paparan interaktif, anak-anak juga diajak bermain ular tangga pendidikan lingkungan Aceh. Sesi permainan ini bertujuan memperkuat pemahaman para pelajar terkait berbagai isu, tantangan dan peluang dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan dikemas melalui media advokasi kreatif. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini masih terus menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat di mana kami akan menghadirkan program jazz musik. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melatih ratusan siswa madrasah dan sekolah menjadi edukator sebaya untuk mendukung pencegahan pernikahan anak. Pembinaan tersebut dilakukan melalui program Peer Educator yang berlangsung sejak 2024 hingga 2026. Sebanyak 480 siswa dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara mengikuti pembentukan Peer Educator pada 2024-2025. Program tersebut dilanjutkan pada 2026 dengan melibatkan 80 siswa dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Para siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menyampaikan edukasi kepada teman sebaya mengenai persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja, khususnya risiko dan dampak pernikahan anak. Mereka mengikuti seleksi dan pembinaan sebelum menjalankan peran sebagai edukator sebaya. Adapun dari rangkaian pembinaan tersebut, Kemenag juga menetapkan 90 siswa dari 8 provinsi sebagai Duta Nasional Peer Educator, serta menjadi bagian dari jaringan edukator yang sebaya yang harapkan dapat memperluas penyampaian pesan pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan remaja. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rohmat mengatakan pendekatan sebaya penting karena remaja cenderung lebih mudah menerima pesan dari teman seusianya. Komunikasi yang setara dan dekat dengan keseharian membuat edukasi lebih mudah dipahami, serta membuka ruang bagi remaja untuk membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Program Peer Educator ini hadir karena kami dari Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, meyakini satu hal penting, bahwa suara sebaya sesungguhnya lebih mudah didengar oleh sebaya. Adik-adik tidak hanya akan dibekali dengan pengetahuan tentang bahaya dan risiko pernikahan usia anak, tentang kesehatan reproduksi, tentang hak-hak anak, maupun tentang keterampilan komunikasi dan konseling sebaya, kata Abu Rohmat saat kegiatan Peer Educator di Jakarta. Abu Rohmat meminta para Peer Educator menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya. Mereka diharapkan mampu hadir ketika teman sebaya mengalami tekanan, menghadapi persoalan keluarga, atau mendapat dorongan untuk menikah pada usia yang belum semestinya. Ia juga meminta para edukator menyampaikan pesan dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan remaja. Menurutnya, pembinaan tidak sekedar bertujuan memberikan pengetahuan, tapi juga membantu remaja melihat pilihan dan masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu bersama Air Supply dengan single Goodbye, sebuah lagu dari duo soft rock Inggris Australia Air Supply. Dari album ke-12 mereka, The Vanishing Race, dirilis sebagai single pada tahun 1993. Lagu ini menjadi hits di tangga lagu Adult Contemporary dan mencapai puncak di Inggris. Lagu ini mencapai puncak di single mereka yang menduduki peringkat tertinggi ketiga di sana, setelah All Out of Love dan Even the Night Are Better. Lagu ini lebih sukses di Asia, khususnya di Filipina dan Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dari mancanegara di malam hari ini. Dan lagu berikutnya bersama Utada Hikaru dengan singlenya First Love.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Dengar pengalaman Aceh dalam membangun kehidupan pasca konflik dan menghadapi bencana akan menjadi bahan kajian akademik di Jerman dan Australia. Dua dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Arani Ribanda Aceh akan membawa praktik baik tersebut ke ruang akademik internasional melalui program Visiting Professor, Visiting Lecturer 2026 Kementerian Agama. Muhammad Alal akan mengembangkan riset mengenai transmisi memori antar generasi masyarakat Aceh pasca konflik di The University of Melbourne, Australia. Sementara Saiful Akmal akan meneliti bagaimana masyarakat Aceh membangun masa depan setelah bencana di Albert Ludwig University of Freiburg, Jerman. Adapun selain memperkenalkan pengalaman Aceh dalam kajian global, program tersebut juga diarahkan untuk membuka peluang publikasi bersama, kolaborasi riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, hingga kerjasama kelembagaan antara UIN dengan kedua perguruan tinggi tersebut. Rektor UIN Araniri Profesor Mujibur Rahman mengapresiasi terpilihnya Muhammad Talal dan Saiful Akmal dalam program tersebut. Menurutnya capaian itu menunjukkan bahwa pengalaman lokal Aceh memiliki nilai akademik yang dapat dikembangkan dan dibawa ke ruang keilmuan internasional.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

What?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.
1: Innamas sabru inda sadmatil ula, muttafaqun alaih, wa fi riwayatil li muslimin tabki ala sabiyillah. Hadis yang ketujuh ini diambilkan daripada Anas radhiyallahu an. Ola Anas berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mar'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan. Tabki inda qabrin, yang ia sedang menangis di sisi satu kuburan. Faqala, maka Rasul berkata, ittaqillah, takut olehmu, bertakwa olehmu kepada Allah. Wasbiri, dan bersabar olehmu. Faqalat, maka perempuan tadi berkata, ilaika anni, menjauhlah kamu daripadaku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Walam ta'rifu, perempuan ini mengucapkan demikian, ia tidak mengenal Rasul. Maka dia berkata, menjauhlah dariku. Faqilalah, maka tiba-tiba ada orang yang lewat bertanya kepada perempuan tersebut, berkata bagi perempuan tersebut, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu, yang lewat tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya tadi Rasul. Fa'atat baban nabiyyu, lalu perempuan itu pergi mendatangi pintu rumah Rasulullah. Falam tajid indahu bawabin, namun dia tidak mendapatkan di rumah Nabi itu satpam, penjaga pintunya enggak ada. Enggak ada seorang pun di pintunya. Lalu ia mengetuk pintu, Rasul keluar. Faqala, maka perempuan tadi berkata, lam a'rifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul. Faqala, lalu Rasul menjawab, inna sabru inda sadmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, tabki ala sabiyin, perempuan ini menangis karena anak kecilnya meninggal. Nah, jadi hadis ini menceritakan ada seorang perempuan meninggal anaknya. Namun oleh para perawi hadis menyatakan tidak mengenal, karena tidak disebutkan nama siapa perempuan ini. Namun ada hadis yang menyatakan dia menangis karena meninggal anak kecilnya. Tapi siapa perempuan ini tidak disebutkan namanya. Jadi perempuan ini meninggal anak kecil, entah memang itu satu-satunya anaknya. Nah, jadi dia menangis. Dia datang ke kuburan, dia menangis. Tangisan ini sudah melampaui batas-batas yang diboleh. Kalau sekedar menetes air mata, Itu sudah Rasulullah juga kejadian kemarin dengan anak Zainab. Sehingga sahabat bertanya, "Mahaza ya Rasul?" Apa ini ya Rasul? Karena Rasul menangis keluar air mata. Kata Rasul, "Rahmatun." Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang memang punya kasih sayang, punya perasaan sayang kepada keluarga, anak ataupun cucunya. Itu Rasulullah sendiri juga pernah mengalaminya. Kalau sekedar meneteskan air mata itu tidak masalah. Rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih. Itu jawaban Rasul. Jadi perempuan ini menangis di sisi kuburan tadi sudah melewati batas-batas yang diboleh. Makanya Rasul menegurnya. Apa kata Rasul? Ittaqillah. Jadi diawali dengan kalimat ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Artinya kalau kamu tidak dapat sabar dengan kepergian anakmu, apalagi memang ini satu-satunya, kadang baru saja dikarunia anak, kalau tidak tangguh bersabar, jalan untuk kita bersabar, takutlah kamu kepada marah Allah. Bahwa menangisi dengan suara yang besar, dengan ucapan-ucapan entah apa saja yang keluar ketika tertimpa musibah, itu diharamkan dan berdosa. Kenapa? Karena tangisan kita yang seperti itu mengesankan bahwa kita tidak menerima keputusan Allah mengambil hambanya. Sementara hidup kita, mati kita, semuanya karena Allah. Anak itu titipan Allah. Kalau Allah mengambil, itu memang titipan. Jadi menangisi dengan bermacam-macam suara itu menunjuki bahwa kita tidak menerima keputusan Allah. Maka Rasul melarangnya. Jadi jalan kita untuk memudahkan bersabar, ingat dulu amarah Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi ini jalan. Ketika kita takut kepada Allah, ini akan memudahkan kita untuk menahan diri. Lalu Rasul melanjutkan, wasbiri, bersabar olehmu dikala Allah mengambil anak kesayang kita. Karena perempuan ini tidak mengenal Rasul, mungkin beliau ini tidak pernah melihat. Walaupun beliau pun duduk Madinah, tapi tidak pernah melihat wajah Rasul. Mungkin yang dekat-dekat dengan rumah Rasul, yang sering datang ke tempat Rasul, mereka yang mengenal Rasul. Karena tidak mengenal Rasul, lalu ia menjawab, ilaika anni. Ini bahasa ini kasar. Dengan bahasa kita, sudah pergi sana, jangan ganggu saya. Innaka lam tusab bi musibati. Kamu boleh mengatakan saya bersabar, kamu belum pernah mengalami musibah seperti saya. Coba kalau kamu sendiri seperti saya. Itulah kira-kira yang dimaksud. Dia menjawab dengan marahnya kepada Rasul. Lalu Rasul berangkat, tidak melayaninya. Nyekutannya baik tafsabi. Orang yang sedang musibah, kita mengingatkan jangan ia hilang pahalanya. Ya, kalau dia tidak menerima, ya sudah, kita pergi saja. Dan jangan banyak bicara, karena terlalu, kalau kita ulangi lagi, makin bertambah dosanya. Tambahlah untuk suaranya makin keras lagi. Yang ada tujuan kita memberi nasihat, tapi justru bukan nasihatnya, justru dia makin bertambah dosa. Jadi jikala kita menegur tidak diterima, dan menurut perhitungan kita ini kalaupun kita tambah tidak ada fungsi, sudah cukup pada situ saja. Jadi tidak menambah ia terjumus pada dosa yang selanjutnya. Jadi cukup sekali saja. Makanya Rasul langsung pergi. Nah ini penting di sini. Jadi jikala kita menegur, mengajak, yuk Pak, ayo ini sudah azan, baru kita salat. Ya udah, masuk aja kamu dalam surga. Ha, kadang kan gitu, kadang-kadang umpamanya. Ataupun entah apa jawabannya. Ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Enggak, Pak, kan saya benar siapa apa, mau ajak. Jangan dilanjut, nanti akan bertambah. Nah, jadi kita ingin mengajak ia ke surga, nanti akhirnya terbalik, justru dia makin bertambah dosa. Sudah cukupkan sekali saja dulu. Mungkin ada waktu lain, mungkin bukan kita yang pantas untuk menasihatinya. Ada orang lain yang lebih pantas. Sudah kita coba seperti ini, cukupkan. Karena kadang-kadang gini, kita sendiri seperti itu juga kadang-kadang. Salah-salah orang memberi nasihat, kita enggak terima. Tapi ada orang tertentu yang memberi nasihat, kita akan menerimanya. Jadi kalau sudah kita tegur, dia marah, cukupkan di situ saja. Nah, itu yang diambil sikap oleh Rasulullah. Ya sudah. Lalu setelah Rasul berangkat, lewatlah seorang lelaki. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang lewat itu Fadl bin Abdullah. Ini tidak disebut siapa, tapi ada riwayat yang menyatakan yang datang di belakang itu Fadl. Lalu bertanya, dia bertanya, apa yang disampaikan Rasul tadi? Ada riwayat seperti itu. Kalau di sini tidak, dia langsung, kamu tahu siapa yang berdiri tadi? Nah, mungkin kalau ini pertanyaan, beliau ini melihat sikap perempuan tadi dengan Rasul, hingga berkata innahu Rasul, bahwa yang berdiri tadi Rasul. Tapi ada riwayat beliau bertanya, apa kata Rasul tadi? Lalu perempuan itu terkejut, luar biasa gemetar dan takut. Kalau tadi ia sedih, emosi karena meninggal anaknya, ini ketakutannya lain lagi, melebihi dari yang tadi, terasa mau mati. Kenapa? Karena enggak tahu yang datang itu Rasul, dan dia sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sopan, yang amat-amat tidak pantas. Jangankan dengan Rasul, dengan orang lain pun itu tidak pantas. Merasa ketakutan, akhirnya dia mencoba mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia amat susah, karena khawatir ia enggak bisa bertemu dengan Rasul, karena ini Rasul pasti ada pengawalnya, kayak rumah-rumah raja ada satpamnya yang berlapis-lapis ini, mulai dari pintu gerbangnya, dalam lagi banyaklah yang harus kita jumpai, bawa KTP, ya, harus tanda tangan, foto dulu. Karena orang-orang raja, rumah-rumah raja kan seperti itu. Jadi yang kebayang di perempuan tadi, ini gimana cara berjumpa dengan Rasul. Ternyata begitu sampai di rumah Rasul, falam tajid indahu bawabin. Tidak ada penjaga di sana. Satu orang pun enggak ada. Seperti rumah biasa, seperti rumah kita sendiri. Dia mengetuk pintu, memberi salam. Rasul keluar. Ucapan yang keluar pertama dari mulut perempuan tadi, mohon keuzuran, lam arifka, artinya maafkan saya ya Rasul, saya tidak mengenal Anda, saya pikir orang biasa. Jadi dia mohon keuzuran, minta maaf, lam arifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul, maafkan saya. Faqalah, lalu Rasul menjawab, as-sabru inda sarmatil ula, sabar ketika musibah itu di awal kejadian. Nah, ini kan jawaban Rasul lain. Dia minta maaf, Rasul tidak menjawab permintaan maafnya. Yang Rasul mengarahkannya, bahwa Anda telah menyia-nyiakan sesuatu yang amat berharga. Ini artinya apa? Saya tadi mengatakan ini, melihat kamu seperti itu menangis, saya menginginkan agar kamu tidak meluputkan, tidak membuang-buang pahalamu. Jadi saya tidak marah kepadamu. Tidak perlu kamu minta maaf. Nah, itu katanya. Jadi tidak mengatakan sudah saya maafkan. Kalau sudah saya maafkan berarti Rasul marah. Saya tidak marah selain karena Allah. Jadi kalau saya marah, marah karena Allah, tidak karena pribadi. Artinya saya tidak marah kepadamu. Tidak perlu kamu minta maaf. Karena tugas Rasul memang membimbing umatnya. Maka Rasul tidak mengatakan sudah saya maafkan. Memang saya tidak maaf, tidak marah. Tapi yang paling penting, sabar itu yang mendapat pahala yang amat besar inda sadmatil ula, ketika awal kejadian. Karena yang membuat kita goncang, sedih dan bermacam-macam di awal kejadian. Kalau sudah berlalu 1, 2, 3 hari, kita sudah biasa. Jadi ya, makanya kalau ada orang musibah, sebenarnya yang perlu di awal kejadian itu perlu kedatangan, kehadiran kita untuk memberi sedikit arahan agar dia bisa bersabar. Sabar bu, semua kita akan pergi, ini ujian. Jadi sabar, jangan menangis, jangan mengeluh. Pahala surga menanti ibu kalau ibu sabar. Tapi kalau tidak, ibu sudah membuang pahala yang amat besar

menerima dengan ikhlas. Sedih, keluar air mata mungkin ayah sekedar terisak, itu wajar sebagai bentuk kasih bahawa kita sangat menyayangi dan menyintainya. Itu hal yang wajar. Tapi menangis, mengeluh, mengucapkan bermacam-macam, ini Allah tidak suka. Kenapa? Sama dengan kita protes Allah. Kenapa Allah? Kenapa engkau ya Allah ambil suamiku sementara aku masih membutuhkannya? Kenapa ya Allah engkau ambil isteriku sementara aku sangat membutuhkannya? Kenapa tidak orang lain saja yang sudah tua-tua? Kan seperti itu, kesannya seperti itu. Kita mau protes Allah, jadi Allah marah. Jadi kita di saat kita menangis, mengeluh bermacam-macam, tak ba'e-ba'e lah bahasa katanya, itu yang diharamkan, ini akan menghilangkan pahala. Jadi kesempatan mendapat pahala yang amat besar tanpa dengan amal ibadah yang lain, hanya menahan diri saja. Makanya Rasul tadi untuk mendorong perempuan ini, ucapan yang pertama keluar dari Rasul, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Karena ini jalan yang memudahkan kita. Begitu kita teringat bahwa ini keputusan Allah dan Allah marah kalau kita menangis, nanti kita yang disiksa. Ini akan memudahkan, meringankan jalan bagi kita untuk bersabar. Nah, ini kejadiannya musibah anak. Dan ini tidak mesti karena meninggal anak. Ini hanya contoh saja. Musibah yang dimaksud dari hadis ini, musibah meninggal anak kah, orang tua, isteri, orang yang kita cintai, atau musibah harta yang kita sangat membutuhkan tiba-tiba hilang. Jangan pernah mengeluh, karena ini tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah dan iradah Allah. Protes, tangiskan kita yang melebihi itu, kita mau protes qada dan qadar Allah. Sebagai orang beriman, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kita bersabar. Maka setiap orang musibah, di awal musibah itu sangat penting kehadiran kita, apalagi kita sebagai kawan dekat, kawan akrab. Nah, ini pasti beliau goncang ini. Kita harus segera datang. Kan nanti kan boleh juga, besok kan boleh juga. Iya, tapi yang penting sekarang. Sekarang yang penting. Coba itu waktu meninggal Rasulullah, Sayyidina Umar goncang, yang menghunus pedang. Siapa yang katakan Muhammad meninggal, akan saya tebas lehernya. Itu karena begitu cintanya kepada Rasul, beliau menghunus pedang. Siapa yang katakan Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Enggak ada yang berani bicara. Kalau Umar sudah marah, Rasulullah karena enggak ada di tempat, lalu Abu Bakar pulang, melihat suasana begitu panas, Abu Bakar lah yang berbicara. Tidak menegur langsung, hanya membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu bukan siapa-siapa, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu hanya rasul. Qad khalat min qablihi rusul, kan sudah berlalu sekian banyak rasul. Karena rasul-rasul yang sebelumnya kan enggak ada yang hidup abadi. Semuanya sudah pergi. Afa immata? Jadi apakah kalau Muhammad hari ini meninggal, au kutila atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, lah kamu berbalik keluar dari Islam? Dengan ayat ini, pedang di tangan Umar jatuh sendiri. Di kelembutan Abu Bakar, kata Umar, saya seperti tidak teringat ayat ini. Nah, itu hilang kan, hilang dari ingatannya. Kenapa saya seperti hilang ayat ini di benak saya? Nah, ini cara Abu Bakar meredam suasana. Tidak langsung menuju Abu Bakar, tidak, tapi beliau berbicara dengan bahasa yang umum untuk semuanya, karena tahu bahwa yang hadir itu orang-orang yang cinta kepada Rasul semuanya. Nah, di saat ini perlu kita kawan dekat, kawan akrab, perlu kehadiran di saat-saat seperti ini sebenarnya. Perlu kita membujuknya. Sayang, kan pahala yang amat besar itu akan sia-sia dalam sekejap waktu kalau dia mengeluh. Maka perlu kehadiran kita. Besok lusa, nanti kita ulang kembali. Tapi ini yang sangat penting.

bukan masalah boleh besok lusa kita hadir, tapi kan itu sekedar datang saja. Dia sudah terhibur, sudah semalam dua malam mengalami musibah, ya tidak merasa lagi. Tapi yang penting di saat pertama, apa saja musibah, ya, ya itu perlu kehadiran kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, dalam kita menegur sekali saja. Kalau sudah dia mulai emosi, jangan dilanjut, karena makin bertambah dosa. Yang kedua, sabar itu di awal kejadian. Maka di saat inilah kita perlu mendampingi, menemani kawan-kawan akrab kita agar tak sia-sia pahalanya. Hadis yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-8 ini diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, ma li abdil mu'mini inda indi jaza'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin, tidak ada balasan, iza qabattu safiyahu, apabila aku cabut nyawa safiyahu, yakni habibahu, orang yang sangat ia cintai, min ahli dunia, daripada penduduk dunia yang amat ia cintai, anak, isteri dan sebagainya, thumah tasabahu, tapi dikala saya mencobanya dengan mengambil nyawa mereka, ihtasabahu, dia menahan diri dan mengharap pahala. Ihtasabah ini mengharap pahala pada Allah. Kalau seperti ini sikapnya dikala saya ambil orang yang ia cintai, tidak ada balasan illal jannah, kecuali balasannya surga. Nah, jadi ini untuk menguatkan hadis tadi, bahwa seseorang hamba yang mukmin, dikala Allah mengambil nyawa habibahu, orang yang ia cintai, isteri kah, suami, anak, orang tua dan lain sebagainya, tidak ada balasannya. Dikala aku mengambil nyawa orang yang ia cintai dan ia itu menahan diri, bersabar, bersabar karena mengharap pahala kepada Allah, ya Allah, engkau uji aku di saat aku sangat membutuhkannya, aku terima ya Allah. Walaupun kita harus menangis, mungkin tetap sedih, tapi kita tetap ingat bahwa ini ujian Allah. Tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau kita mengingatkan, ini kesempatan bagi seseorang kalau ingin mengharap surga dari Allah. Jadi meninggal anak, kita mungkin tidak dikarunia anak. Sudah 10 tahun kawin, hari ini dikarunia anak. Kita berharap, sangat menyayanginya, tiba-tiba diambil oleh Allah. Ini kan, jangan nangis. Surga menantimu. Karena anak kecil yang meninggal sebelum balik itu, dia otomatis masuk surga. Dan ia nanti hari kiamat, ia tidak mau masuk, ia menunggu orang tua. Syukur kalau kita ada diambil seorang anak di kala bayi. Sudah, alhamdulillah, saya sudah ada yang menunggu. Hanya tinggal saya memperbaiki diri saya sendiri. Agar tiket kita sudah ada nih. Tiket masuk surga sudah ada bagi yang meninggal bayi di kala kecil. Hanya kita menjaga diri saja sekarang, kewajiban-kewajiban Allah. Karena mereka tidak mau masuk surga nanti sebelum orang tuanya bersama mereka. Akhirnya dimaafkanlah kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil karena anak. Ini syukur sebenarnya. Enggak perlu kita menangis. Kalau perlu diambil lebih banyak lagi. Apalagi kalau sampai diambil dua orang anak yang meninggal. Jadi balasannya surga. Nah, hadis ini beda dengan hadis tadi. Qala, Rasul berkata. Apa kata Rasul? Yaqulullah, Allah berkata. Kalau Allah berkata, kan biasanya Quran. Nah,
jadi ini bukan Quran. Rasul berkata bahwa Allah pernah mengatakan seperti ini. Ini disebut dengan hadis Qudsi. Beda dengan hadis biasa. Beda hadis Qudsi dengan hadis biasa. Hadis Qudsi yaitu kalau Quran lafadznya langsung turun dari Allah lewat Jibril. Redaksinya memang seperti itu, sudah jadi. Rasul turun membacanya. Nabi mendengar dan menyampaikan kepada umat. Itu Quran. Kalau hadis Qudsi, ma akhbarahullahu bihi nabiyahu bil ilhami au ru'yal manam au ghairahu min kayfiyatil wahyi. Hadis Qudsi adalah sesuatu yang diberi khabar oleh Allah kepada Nabi lewat diilhami dalam dadanya. Langsung dada Nabi mengingatkan sesuatu ataupun dengan mimpi, mimpi Rasul, mimpi benar. Enggak ada syaitan yang datang atau dengan cara-cara yang lain. Fa'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bi'ibarati. Lalu redaksinya dari Nabi. Allah telah menyampaikan intinya kepada Rasul, apakah lewat ilham ataupun lewat mimpi Rasul ataupun dengan cara yang lain, tapi bunyinya, lafad-lafadnya, redaksinya itu dari Nabi. Kalau Quran tidak, utuh turun redaksinya dari Allah, dari Lauh Mahfuz. Di sini beda antara hadis Qudsi dengan Quran. Kedua-duanya dari Allah. Yang membedakan Quran redaksinya dari Allah, kalau hadis Qudsi dari Nabi, inti dari Allah, redaksinya dari Nabi. Nah, maka hukum pun berbeda. Kalau Quran tidak boleh disentuh tanpa wudu, tidak boleh dibaca kalau dalam kondisi hadas besar, tidak boleh membawanya tanpa wudu dan lain sebagainya. Tapi untuk hadis Qudsi ini tidak berlaku seperti hukum Quran. Boleh kita pegang walaupun tidak ada wudu, boleh kita baca walaupun belum ada kursi berjunub. Nah ini hadis Qudsi. Beda yang satu lagi hadis biasa. Kalau hadis biasa itu bukan yang langsung diilhami oleh Allah ataupun dengan cara-cara wahyu. Itu dari Nabi, walaupun juga semuanya juga dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan Nabi kecuali semuanya wahyu, memang dari Allah semuanya. Tapi di sudah ada perbedaannya. Kalau hadis-hadis biasa itu yang bukan seperti ini. Tapi kalau Allah memberitahu Nabi apakah lewat ilham, tapi redaksinya dari Nabi, itu disebut hadis Qudsi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, di hadis ini memberi kabar gembira bagi kita semua. Karena setiap kita ini pasti ada musibah, musibah-musibah yang besar, yang berat, yang kadang-kadang sulit untuk menerima. Seperti musibah tsunami dulu, di depan mata kita Allah mengambil keluarga kita, anak istri, harta benda, tinggal sendiri, bahkan ada yang tidak punya baju. Kan begitu kejadiannya waktu tsunami. Ini sebenarnya kesempatan paling besar Allah memberi pahala. Surga sudah di depan mata. Tapi kan semua kita goyang, kan? Kadang enggak ada lagi tempat tinggal. Disitulah butuh kehadiran kita yang mungkin yang selamat, yang lain, untuk memberi nasihat-nasihat. Jangan buang. Jadi dikala kita mendapat musibah besar dari Allah, apakah musibah harta, musibah jiwa, keluarga, ingat, surga sudah menanti kita. Tidak ada balasan kata Rasul kecuali surga. Jadi jangan buang-buang. Sulit untuk mendapat surga dengan sembahyang, dengan sedekah, riya, kan? Kita sembahyang kadang riya. Kita jadi qari, ya riya. Kita jadi guru, meriya kadang-kadang waktu mengajar. Macam-macam riya ini dia terus masuk. Dia mengajar kita. Tapi di situ enggak ada riyanya. Enggak ada riyanya. Kita sendiri tinggal. Enggak ada yang perlu kita perlihatkan pada orang. Ini beda.
Kalau amal yang lain bercampur dengan riya dan lain-lain, jadi sulit. Kalau sudah riya tidak ada lagi pahalanya. Tapi kalau di sini, mana mungkin kita riya? Mau kulihat-lihat sebab orang bahwa kita sabar. Enggak, memang kita sedang sedih. Sedih itu kan enggak bisa disembunyi. Tapi kita coba hanya menahan diri. Kita di saat musibah besar itu, kita enggak mau peduli dengan orang keliling. Kita sedang menguasai diri kita sendiri. Jadi kesempatan yang paling besar. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Nah, demikian hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Allah berikan, Allah rezekikan kita sifat sabar. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam segala ujian Allah. Dan Allah berikan pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Sari berita, sejumlah SPPG di daerah masih tunggu izin operasional penyaluran MBG di sekolah tertunda. Berikutnya jelang perayaan Maulid Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam, harga ikan di Melabuh meningkat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Sekitar 2.000 penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmu telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanisa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmu bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
2: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmu yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, operasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmu berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Saudara, dapur makan bergizi gratis atau MBG tutup. Ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
3: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPP SD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri, mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
4: Sudah berapa lama di sini berhenti?
5: Sekitar 3 harian.
4: Sudah 3 hari.
5: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru, kayak mana. Kadang kalau nggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bentol, sebagian enggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
3: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPP SD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
6: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang, karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG enggak nampak-nampak. Nah, mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG enggak ada. mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
3: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Sekretariat Ruli Suhaidi membenarkan ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
7: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa anak-anak kita yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
3: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Guru di berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
9: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam JR, ya, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
8: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
11: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
12: Sekarang ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya naiklah. Kalau kemarin 40 bu.
11: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi maulid.
13: Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah desa Kampung Jawa akan kembali menata kembali pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
13: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jago hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jago didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jago dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jago.
14: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jago peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung, pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jago, mantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jago.
13: Pantai Jago merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu, berlokasi di Jalan Iskandar Muda Kampung Jawa Lama, Kecamatan Madasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.